Sahabat Kilat, selamat pagi dan mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat untuk Anda ya, karena memang sukun ini banyak di halaman-halaman rumah yang kita tanam, tapi karena memang pohonnya terlalu besar, kadang-kadang kita korbankan untuk dipotong ya, karena memang besar sekali pohonnya. Nah, setelah mendengar manfaat itu, mungkin bisa ditata kembali agar pohon sukun ini tidak, kadang-kadang juga bisa apa ya, bisa mengganggu ya, mengganggu di halaman kita yang tidak terlalu luas gitu, sehingga ada beberapa tembok atau apapun yang jadi rusak. Nah, dengan informasi ini semoga tanaman sukun di tempat Anda bisa ditata kembali karena manfaatnya yang banyak. Sahabat Gilet, selamat pagi dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi ini, Weekend Spirit, agak dikabar bersama Anda hingga pukul 9 nanti.

101,1 FM. Sahabat Kilat, kebiasaan yang diam-diam merusak hati bisa berasal dari aktivitas sehari-hari yang sering dianggap sepele. Dan jika terus dilakukan dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit hati, mulai dari perlemakan hati hingga sirosis. Dan hati merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti untuk menyaring racun, membantu proses metabolisme, mengubah makanan menjadi energi, serta menyimpan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Nah, yang harus diperhatikan sahabat Kelight untuk menjaga hati tetap sehat, ada beberapa, diambil dari beberapa sumber. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan hati. Dan kebiasaan ini dapat memicu penumpukan lemak, peradangan, hingga terbentuknya jaringan parut yang mengganggu fungsi hati secara permanen. Kemudian pola makan tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan yang dapat meningkatkan risiko perlemakan hati, terutama jika disertai kelebihan berat badan atau diabetes tipe 2. Dan kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan hati yang lebih serius jika tidak dikendalikan. Kemudian menggunakan obat, suplemen maupun produk herbal tanpa mengikuti dosis yang dianjurkan dapat membebani kerja hati. Beberapa jenis obat bahkan dapat menyebabkan kerusakan hati apabila dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang tanpa pengawasan tenaga medis. Kemudian gaya hidup yang minim aktivitas fisik meningkatkan risiko obesitas dan resistensi insulin. Dua faktor yang berkaitan erat dengan penyakit hati, berlemak dan berolahraga secara rutin membantu menjaga metabolisme dan mengurangi penumpukan. Kemudian kebiasaan berbagi jarum suntik maupun melakukan hubungan tanpa perlindungan dapat meningkatkan risiko tertular. Dan banyak penyakit hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Karena ini pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk tes fungsi hati bila diperlukan, menjadi langkah penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812.

0852-23-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Sahabat Kilat, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Sahabat Kilat, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, sahabat Kilat, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui layanan WhatsApp 08157304950. 08157304950. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Sahabat Kilat, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di Garis Star. See you there.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Bernusis Barisan 107.5 ZFM. Sahabat kita, saya informasikan di Sabtu ini insya Allah kita akan bersama Dr. Indra Kamu tadi di Healthy Light yang judulnya rada sensitif. Karena sudah ada sahabat-sahabat kita yang juga berkomentar ya, wih temanya katanya. Ini kata sahabat Sam Edi, terus kata Kang Opan, mantap katanya. Dan semua-semua sahabat kilat yang sudah berkomentar, terima kasih, siap menyimak katanya. Terima kasih Ibu Anita, lagunya sudah menghibur. Oh emang Ibu Anita sedang sedih ya pagi ini, pagi-pagi sedih Bu. Terima kasih juga untuk sahabat Chris, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung dan siap menyimak pembicaraan kita di Healthy Light. Dan judulnya Pembohong Patologis Ketika Dusta Menjadi Kebiasaan. Anda bisa menyimak, Anda juga bisa membacanya sahabat Kelight, artikel ini di blognya Dr. Indra yang sudah saya share di flyernya. Di situ ada link artikel ya, langsung ke menuju ke blognya Dr. Indra. Anda juga bisa menyimaknya melalui streaming pembicaraan kita, talkshow kita di Healthy Light, klight.id, juga di live TikTok nanti, klight FM Bandung, dan juga di ID-nya Dr. Indra, at Indra Muhtadi. Kita akan bersama-sama nanti pukul 9.15. Nampaknya judulnya memang akan membuat rame ya. Mungkin dari mukadimah yang dituliskan ini ya, saya kasih bocoran. Rata-rata orang dewasa berbohong sekitar 1,65 kali sehari. Sehari ini 1,65-nya ini 1 kali komanya 65 seperti apa ya? Tapi yang jelas sehari kita pernah berbohong gitu ya. Ini menurut penelitian sahabat gila ya. Mudah-mudahan saja tidak benar. Baik, sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali dan selamat memulai aktivitas Anda di Sabtu pagi ini. First

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sismani Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat kalian bagi yang baru saja bergabung. Terima kasih atas komentar-komentar Anda tentang tema yang nanti akan disampaikan Dr. Indra ya di Healthy Light nanti pukul 9.15. Mohon bersabar, tenang. Silakan dikumpulkan pertanyaan ya. kayak ini, kayak Teh Gina. Kok bisa ya ada penelitian sekomplit itu katanya. Saya tidak berhak menjawab. Nanti Dr. Indra yang akan menjawab ya. Terima kasih Teh Gina. Selamat pagi. Sahabat Kilait, Kementerian Kesehatan Indonesia tentu ya mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan. Kini semakin banyak anak usia sekolah dasar atau SD yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi. Sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis ketika mereka masuk usia dewasa. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan indikasi tersebut telah ditemukan dalam berbagai pemantauan kesehatan. Padahal anak-anak yang seharusnya memiliki kadar gula darah yang normal mengingat aktivitas fisik mereka relatif tinggi. Dan kondisi ini menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak perlu mendapat perhatian serius. Menurut Nadia, pemerintah harus segera memperkuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak sejak dini.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Puluh Pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Ben Lusis Benisang 107.1 Santo FM. Sahabat kelas, saya informasikan kembali nanti pukul 9.15 kita akan bersama-sama di Healthy Light yang judulnya mengundang sahabat-sahabat Kelight untuk berpikir sejenak ya. Karena ini berdasarkan survei. Judulnya sahabat Kelight, pembohong patologis ketika dusta menjadi kebiasaan. Nah, silakan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa bertanya di 0812-203-1972. Anda juga bisa menyimak artikelnya yang sudah saya cantumkan linknya. Langsung masuk ke blognya Dr. Indra. Kemudian Anda bisa menyimak melalui streaming Kelight, kelight.id. Ada juga di live TikTok nanti di Kelight FM Bandung dan juga IG-nya Dr. Indra @indramurtadi. Nampaknya akan ramai nih sahabat Kelight ya. Silakan bergabung di pukul 9.15 nanti bersama Dr. Indra Kamutadi di Healthy Light.

0: Warigikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Zing Swadik Sound 107,1 FM. Sahabat K-Light, alhamdulillah kita bersama kembali di Healthy Light. Seperti yang sudah saya informasikan dan link flyernya juga sudah saya share ke sahabat-sahabat K-Light, kita bersama-sama di Healthy Light di pagi ini. Dan sudah banyak komentar, nampaknya judulnya rada-rada kontroversial ya. Apakah ada yang tersinggung? Karena setiap hari katanya catatan semua orang pernah berbuat mengatakan sesuatu yang bohong ya. Jadi terbuka gitu.
2: Siapa yang berkotek deh yang bertelur.
1: Terima kasih sahabat-sahabat K-Light. Ini ramai kayaknya nih. Belum mulai tadi sudah banyak komentar. Nanti akan saya bacakan. Selamat pagi dok. Terima
2: Selamat pagi Kak Angga. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf kita 8 menit terlambat.
1: Ya.
2: Ada kericuhan di dalam studio. Kabel saya yang biasa masuk mixer dari mixer ke handphone buat Instagram tiba-tiba putus. Yeah. Cari-cari. Ini pakai backup ya. Jadi saya ingin tanya sama yang di Instagram @indramuhtadi. Apakah suaranya bagus atau ada kendala? Udah di mute kan?
1: Udah.
2: Sudah ya. Jadi saya pengen dengar testimoni yang di IG ya. Seperti biasa sahabat K-Light, siaran ini bisa Anda nikmati di radio analog kita 107,1 K-Light FM Bandung. It's Inspiring Sounds, Your Inspirations and Solutions. Kemudian radio digital kita klite.id. Kemudian bisa juga lihat IG live saya di @indramuhtadi yang sedang join IG live bersama K-Light di 107.1 K-Light FM. Dan kita juga ada live TikTok, TikToknya K-Light di
1: K-Light FM,
2: FM Bandung. Nah tadi di pagi di Facebook saya berjanji mau live TikTok juga di TikTok saya, tapi karena kabelnya putus satu jadi tidak bisa. Coba pakai clip on tadi pokoknya banyak lah. Akhirnya mohon maaf, janji yang di Facebook tadi tidak bisa. Insya Allah Sabtu depan ya, beli kabel dulu yang bagus, yang baru, karena kalau masuk suara ruangan studio kurang bagus kan. Ada echo-nya, delay dan seterusnya gitu. Terus suara yang lain masuk. Ada suara meong kucing nanti masuk. Kucingnya Bang Indra. Tapi kalau lewat mixer kan clear, bersih, bulat suaranya. Seperti biasa sahabat K-Light, saya selalu kalau membawakan suatu judul, mencari-cari Sabtu besok siaran apa ya topiknya gitu. Kemarin ada tentang bahasan lah ya, tentang berbohong gitu. Terus kita tahu sekarang di dunia pemimpin negara adidaya, nggak usah disebut namanya siapa ya.
1: Nggak usah lah. Nah, itu, biar nggak ada yang tahu.
2: Biar nggak ada yang tahu. Nah itu termasuk dalam kategori mungkin ya pembohong patologis. Jadi ketika dusta menjadi kebiasaan. Nah itu. Anda yang sudah berkomentar nanti kita bahas. Tapi saya mau masuk sedikit pembukaan ya kan. Coba di tempatnya masing-masing ngacungkan tangannya kalau betul. Siapa yang pernah berbohong?
1: Ngacung. Banyak yang ngacung tapi di kolong meja.
2: Ada yang namanya white lies ya. berbohong untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, berbohong untuk sesuatu yang lebih baik. Yeah. Biasanya bukan berbohong tapi tidak menceritakan seluruhnya gitu ya kepada anak kecil gitu ya. Atau berbohong beneran sama anak kecil supaya dia nggak kepikiran gitu ya. Misal tiba-tiba mamanya nangis, terus mama kenapa matanya, mama kenapa nangis, masuk debu, itu kan berbohong ya. Itu namanya white lie. Atau alasan yang berbohong beneran, bukan white lies, tapi alasan nggak masuk kerja. Sebenarnya ingin ngurus STNK bilangnya sakit gitu. Karena kalau ngurus STNK aja takut dimarahin gitu. Akhirnya datang ke saya, dok bisa minta surat sakit, saya bilangnya wanipiro. Yang begitu ya. Nah, penelitian bahkan menunjukkan rata-rata orang dewasa di seluruh dunia berbohong per hari itu 1,65 kali. Berarti minimal sekali. Termasuk kita kayaknya. Ya tadi, berbohong-berbohong yang white lies tadi mungkin banyaknya ya. Atau memang berbohong beneran gitu. Kalau udah 1,65 kali setiap hari, berarti kan setiap orang minimal sekali ya. Gitu. Nah, gimana kalau ada orang gitu ya, bukan hanya setiap hari, tapi di setiap hari itu berulang kali, bahkan tanpa tujuan yang jelas gitu. Kalau bohong dengan tujuan yang jelas, ya itu bohong, tapi ada tujuannya gitu. Bahkan untuk saat tidak ada keuntungan yang didapat, keuntungan yang real gitu ya, keuntungan yang benar-benar semua orang menganggap itu sebuah keuntungan gitu, bukan dirinya aja. Nah, ini yang kita sebut sebagai pathological liars, pembohong patologis. Kegiatannya ya pathological lying, berbohong patologis. Atau bahasa medisnya, ada bahasa medisnya, pseudologia fantastica. Ini bukan X-Men.
1: Fantastic ya. Fantastic Four.
2: Jadi sebuah kondisi di mana dusta itu menjadi kebiasaan yang tidak terkendali. Ayo, ngacung lagi nih. Ada nggak Anda bertemu orang atau kenal orang yang seperti ini? Bohong, wae. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya, he is full of it. Gitu. Full of bull teeth gitu. Mungkin rekan kerja gitu ya, yang selalu bercerita-cerita heroik gitu. Setiap hari dia datang ke kantor, walau padahal cuma jalan naik motor, tapi ada aja cerita heroik setiap harinya. Atau anggota keluarga yang terus-menerus berbohong, mengaku sakit gitu ya. Nah, mereka inilah yang bukan pembohong biasa. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah kondisi yang tidak mereka sadari gitu. Nah, sebelum Mas Sandi Kustejo bertanya, ini ada sejarah di belakang istilahnya, Kang Angga, sahabat Kelai. Gimana Cenonon di IG, bagus gak nih Cenonon? Cenonon, mohon ininya ya, message-nya di DM, maksudnya di IG Live.
1: Kalau Teh Umi mencerang dong katanya.
2: Oh, mencerang, kalo alhamdulillah. Baik, kalau gitu.
1: Kalau di TikTok rada ngedengung nih.
2: Oh iya. Kalau aman ya, kalau seandainya di aman. IG berarti kabel cadangan kita aman, jangan digoyang gitu. Nah, sejarahnya Mas Tanya di Kustejo dan sahabat Kelight semua. Ini dicetuskan oleh seorang ahli jiwa, psikiater Jerman tahun 1891, jadi masih abad 19 ya, di akhir abad 19. Itu namanya Anton Delbruck. Dia menggambarkan perilaku pasiennya yang berbohong secara berlebihan. Dia punya pasien waktu itu, gitu, 1891. Sudah satu abad dikenal, ya, tapi ternyata sampai sekarang belum masuk ke Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 atau DSM-5. Jadi dokter spesialis psikiatri ya belum menulis ini sebagai diagnosis, tapi suatu kondisi atau gejala atau symptoms gitu. Tapi penelitian-penelitian yang ada sekarang udah jelas ya, ini berdampak serius pada kehidupan penderitanya, pada orang terdekatnya, pada orang lain, bahkan mungkin pada komunitas kalau seandainya sekarang dia berbohongnya online. Jadi menyebarkan berita hoax. Sebenarnya di bawah alam sadar dia, dia memang ingin menunjukkan kehebatan lah, apa nanti kita bahas gitu ya. Tapi kan orang kedua gak tahu itu bohong. Diterusin lagi gitu. Akhirnya berbohong berjamaah jadinya. Nah, harusnya memang ini sudah masuk ke diagnosis ya. Saya nggak ngerti lah ya, saya bukan ahlinya yang memasukkan diagnosis itu. Nah, tolong dibedakan, sahabat Kelight, antara pathological lying ya, berbohong patologis ini, dengan confabulation. Atau pembuatan cerita palsu oleh seorang yang kena cedera otak, Kang Angga. Atau orang yang demensia. Orang tua demensia, terus berbohong, saya belum makan. Nah, itu confabulation namanya. Padahal udah makan. Tapi dia emang tahu dia rasanya belum makan. Gitu. Atau ditanya misalnya, habis dari mana gitu. Padahal dia dari utara gitu ya. Dari selatan, bukan dia mau berbohong. Tapi emang otaknya aja yang udah sedang gak nyambung. Nah, itu confabulation ya. Beda sama yang ini. Walaupun dilakukan setiap hari. Jadi ada underlying cause-nya. Atau ya orang yang bekas cedera otak. Misalnya kecelakaan motor gitu ya. Pernah dioperasi otaknya, ternyata kena kognitifnya. Akhirnya dia confabulation ya. Confabulation namanya. Dan berbeda juga dengan maling ring. Maling ring ini berbohong yang dilakukan oleh orang-orang pintar. Contohnya berbohong untuk asuransi palsu. Mungkin kita, beberapa kita juga pernah melakukan gitu ya. Kenanya satu, diklaim dua. Bohong kan ya?
1: Yeah.
2: Nah, tapi beda, bukan bohong patologis. Itu namanya maling ring. Nah, maling ring ini rata-rata menyerempet dengan tindakan pidana. Itu berbohong, menggelapkan pajak, itu maling ring. Jadi tidak melaporkan seluruhnya gitu misalnya. Itu maling ring. Nah, yang kita bahas sekarang yang khusus pathological lying saja. Oke, gitu sahabat Kelight. Nah, sebelum dijabarkan tentang ciri-cirinya, saya pengen lihat dulu nih yang di WhatsApp, apa aja.
1: Rame ya, ini dari...
2: Dari pagi tadi udah nyimak gitu ya.
1: Ini dari Teh Gina nih. Ada kisahnya dok, di zaman Nabi Musa, ketika sedang mandi, bajunya ditaruh di atas batu. Nabi sampai telanjang, terus batunya bergerak. Ditanya iblis, lihat Nabi tidak pakai. Ya. Jawabannya, padahal Nabi ada ngumpet di kerumunan Bani Israel biar tidak ketahuan. Batu bergerak, bawa lari baju Nabi sehingga mengejar dengan telanjang. Maksudnya begitu. Ini yang berbohongnya itu dok. Komentarnya terus.
2: Ya, ini kayaknya yang bahasnya nanti aja sama Pak Yusuf Muhammad ya.
1: Tadi juga bahasnya gitu. Nih, oh ini menyapa aja. Oh ini ada.
2: Ada. Dari siapa nih, Teh Edit?
1: Dari Teh Edit. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dokter.
2: Di IG saya miring ya, soalnya ngelihat screen. Kang Angga juga membelakangi kamera karena lihat screen.
1: Semakin sehat, semakin sejahtera, semakin bahagia.
2: Amin, amin Teh Edit, sama-sama Teh Edit.
1: Amin.
2: Amin.
1: Dok, apakah faktor lingkungan sosial memicu kebiasaan seorang terus-menerus berbohong?
2: Betul, salah satu faktor predisposisinya adalah lingkungan.
1: Sejauh mana dampak psikologisnya?
2: Tergantung keparahan patologis lainnya. Jadi kalau baru-baru saja atau sedikit, ya dampaknya ya sedikit. Tapi kalau sudah dia berbohong itu udah seperti suatu hari-hari gitu. Nggak pernah nggak bohong gitu. Nah itu ya dampaknya bukan besar.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Apa bedanya berdusta dan berbohong?
2: Sama, ini bahasa ya. Sama. Kan kalau seandainya gini, berbohong patologis. Apa judulnya tadi? Ketika dusta menjadi kebiasaan kan gak bagus. Kalau pembohong patologis, ketika bohong menjadi kebiasaan kan diulang ya. Secara judul tuh kurang keren.
1: Betul,
2: ya. Jadi kita pakai sinonim. Biar nih, kalau gak dusta patologis ketika berbohong atau dibalik. Itu sinonim aja. Ini kayaknya guru bahasa deh.
1: Memang begitu. Supaya tidak monoton gitu.
2: Oke.
1: Udah Kang Akos. Udah Teh Edit masih typing. Kemudian dari Teh Omi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dokter Indra dan kru. Hati-hati dok, jangan sampai kasih tips bagaimana punya will yang baik dan sehat.
2: Ya udah Teh Omi aja, gimana cara punya pil yang baik atuh?
1: Nah, ini dari Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Deddy.
1: Wilujeng Enjing, Dokter Kangga. Sahabat Kelight semua, semoga sehat.
2: Amin. Sama-sama yang doain.
1: Apakah dengan membohongi diri sendiri sama dengan membohongi Tuhan?
2: Waduh, ini juga kok bahasannya jadi ke Stairway to Heaven ya.
1: Bagaimana cara bertobat? Sholat tobat nggak, aja.
2: Enggak mau bahas. Pak Dedi nanti tanyanya sama Pak Yusuf Muhammad ya di STH. Senin, Rabu, dan Jumat. Bersama Kang Angga juga. Kang Angga titip atau kan? Minggu kemarin Dokter Indra bahas berbohong. Yeah. Ini ada Kang Dedi pemirsa STH juga enggak?
1: Enggak. Yeah,
2: yeah. Oh iya.
1: Nah, rajin beliau.
2: Nah, jadi bilangin nanti ke Pak Ustadz, apakah bohong diri sendiri itu sama dengan bohongi Tuhan gitu ya. Terus bagaimana cara bertobatnya?
1: Siap.
2: Cara bertobatnya sih udah tahu pasti Pak Ustadz jawabannya tobat yang sebenar-benarnya tobat atau tobat nasuha, yaitu tobat mengakui kesalahan tidak mengulangi lagi. Nah, tapi kalau apakah membohongi diri sendiri sama dengan bohongi Tuhan, ini biar Pak Ustadz yang jawab.
1: Tergantung bohong aja.
2: Iya benar.
1: Siap, Kang Dedi nanti saya forward ini nanti dimasukin ke sana. Bohongnya Edun dok, ini dari Teh Edit. Bohongnya Edun dok, kalau ketahuan dia bilang ah masa iya.
2: Oh iya, nah ini udah patologis deh. Mungkin Teh Edit berarti ini kenal orangnya ya. Terima kasih testimoninya Teh Edit. Berarti Teh Edit benar ada bertemu sama seorang pembohong patologis. Bikin kesel biasanya Teh Edit.
1: Nah ini dari Teh Reni. Wah agak panjang nih dok.
2: Oh iya.
1: Dok, kebohongan patologis itu sama dengan bohong, tapi tidak sadar bahwa
2: bohong itu bohong. Satu-satu. Bisa sadar, bisa enggak, dan dua-duanya bisa patologis. Ya, jadi sadar itu maksudnya enggak sadar itu maksudnya dia awal berbohongnya kayak suatu kebiasaan, terus di tengah-tengah bohong atau di akhir baru ya gue bohong lagi ya. Tapi untuk menutupinya dia berbohong lagi. Diterusin ceritanya gitu.
1: Iya.
2: Biasanya gitu.
1: Ada istilah dulu satu kali berbohong harus 1001 kali menutupi kebohongan.
2: Iya betul. Jadi one lies itu leads to another lies. Yeah. Itu bahasa Inggris. Jadi satu kebohongan itu pasti menjadi pangkal dari kebohongan-kebohongan lainnya. Makanya kalau polisi menginterogasi di ini ya tersangka gitu ya. Nah, itu kan dicari celahnya di situ.
1: Yeah.
2: Kalau udah bohong sekali itu dikejar bohong lagi ada ketahuan.
1: Iya. Atau tidak bisa membedakan mana bohong, mana kenyataan.
2: Ya, kalau seandainya sudah sampai kepada yang super patologis, nanti kita bahas Teh Reni. Bisa, dia sendiri akhirnya mempercayai kebohongannya sendiri.
1: Ya. Atau menganggap statement atau pemikiran seorang tersebut adalah kenyataan, mempercayai kebohongannya sebagai kenyataan.
2: Ini nanti ada beberapa contoh ya, nanti saya sampaikan.
1: Apakah berhadapan dengan hal kebohongan yang kontra kebenaran dalam bingkai realitas atau norma perlu dalam
2: berlaku di masyarakat?
1: Oh, kayaknya. Berlaku dalam masyarakat atau agama. Kita tidak terlalu perlu argumen sebab dua individu berada di dua kutub masing-masing.
2: Nah, kalau kita bicara masalah norma sama agama ini jadinya ke suatu kearifan lokal ya. Kearifan lokal contohnya kita enggak usah ini ya, norma dulu aja ya. Melihat sesuatu yang melihat setan aja. Jenis setan di Romania bentuknya kayak Dracula. Jenis setan di Amerika bentuknya kayak alien, kepalanya besar, bundar gitu kayak elips. Ngelihat setan tanda kutip di Cina bentuknya orang lompat dengan stiker kuning di jidatnya. Ngelihat setan di Indonesia bentuknya genderuwo, sundel bolong. Semua itu masuk ke kebohongan kalau di psikiatri. Jadi sesuatu yang tidak ada tapi dipercaya, bahkan dipercayainya oleh semua kalangan yang ada di situ. Kalau seandainya ada orang mengaku ngelihat genderuwo di Romania, diketawain nggak?
1: Diketawain.
2: Kalau ada orang ngaku ngelihat Dracula di Babakan Ciamis, diketawain gak? Diketawain. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada orang di Babakan Ciamis ngaku lihat kuntilanak gitu, mungkin banyak orang percaya. Padahal konteksnya sama, berbohong. Nah ini yang berbohong yang sudah masuknya jadi suatu kenormalan sehingga tidak dianggap bohong. Gitu. Itu aja, nggak usah dibahas tentang yang lainnya. Dengan gambaran yang sangat nyata seperti itu aja, di antara daerah yang berbeda aja, orang bisa melihatnya sesuatu yang berbeda. Di kita pernah nggak ada yang merasa bekas pernah diculik alien? Ada nggak di berita di pos kota gitu atau atau di radar dum gitu ya? Yeah. Seorang anak mengaku habis diculik alien tadi malam. Nggak ada kan ya?
1: Nggak ada.
2: Ada. Tapi seorang anak mengaku habis diculik Nyi Roro Kidul. Bisa jadi ada ceritanya, betul ya?
1: Iya,
2: yeah,
1: iya.
2: Yeah. Yeah. Betul. Sementara di Amerika ceritanya seorang anak mengaku tadi malam diculik alien. Yeah. Kalau di sana berita itu mungkin sebagian besar, mungkin bukan sebagian besar, ada porsi orang yang percaya. Sama seperti di Indonesia, ada orang porsi yang percaya terhadap diculik Nyi Roro Kidul gitu pas main di pantai selatan gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau ada yang ngomong lagi berenang di pantai LA diculik Nyi Roro Kidul atau diculik siapapun gitu ya, Dewi Laut gitu, diketawain gak di sana?
1: Diketawain.
2: Di sini ada yang ngaku diculik alien, diketawain gak? Diketawain gitu. Padahal dua-duanya kan berbohong gitu.
1: Kecuali Nyi Roro Kidul.
2: Cuman yang berbohong merasa amat sangat nyata, bahkan bisa bersumpah bahwa dia benar mengalaminya.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Gitu jawabannya ya. Memang ini nih otak manusia itu unik.
1: Oh, ini oh maaf typo. Dokter memahami typo saya katanya.
2: Iya, biasa baca yang tiap hari typo. Kalau punya anak remaja ya, mereka itu ngetiknya nabrak. Typo enggak dikoreksi. Jadi biasa saya baca typo.
1: Nah, ini apakah contoh ini, Dok? Soib saya di Babakan Ciamis, di sana biasa melihat jenis perempuan rambut panjang nongkrong di sekitar mulut gang.
2: Jadi yang pulang kemalaman.
1: Jadi yang pulang kemalaman
2: mesti bangun melihat dia. Nah, ini dia baru aja dicotohin sama saya langsung. Langsung ada gitu ya. Iya. Nah, kayak dia di rumah sakit juga banyak gitu. Apalagi rumah sakit tua kayak di Ranca Badaknya. Itu di bangsal, dulu pas saya sekolah itu di bangsal anak tuh ada none Belanda katanya. Katanya pernah ada yang bunuh diri di situ none Belanda gitu. Tapi ini benar, cerita benar nih. Saya pernah penasaran waktu itu. Kan selalu kalau malam lewat situ agak agak setengah berlari ya. Akhirnya merasa geli sendiri gitu. Penasaran di situ, saya berhenti beneran ngelihat gitu ya, berusaha kalau iya gitu ya, gue pengen lihat gitu. Tapi beberapa kali saya coba, walaupun akhirnya ngibrit juga karena ngeri gitu ya, nggak pernah ngelihat sih. Tapi saya nggak tahu orang yang mengaku sampai bersumpah apakah benar melihat, apa dia merupakan seorang yang berhalusinasi, susah juga dibuktikan. Gitu, karena beberapa teman saya bersumpah bahkan sampai menyebut nama Tuhan bahwa dia melihat gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah melihat. Makanya ada yang bilang, oh ini ada orang bisa melihat, ada orang yang enggak. Oke deh. So, ini panjang kalau didebatkan. Tapi intinya adalah yang namanya berbohong itu bisa sampai sangat dipercayai oleh dirinya sendiri bahkan. Sampai dia tidak tahu bedanya antara kenyataan sama realita. Gitu.
1: Baik, ini dari Kang Uji.
2: Wah, ini banyak nih ya testimoninya ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, sudah lama saya tidak dengerin Healthy Light katanya. Sekarang
2: alhamdulillah Kang Uji, welcome back. Kita gak kemana-mana.
1: Ngomongin soal berbohong, saya ada tuh seseorang yang suka berbohong. Dulu sempat saya nanyain dia lagi di mana. Dia bilang sudah OTW keluar rumah. Saya yang sudah susah percaya sama dia sampai nyamperin ke rumahnya karena gak jauh. Sampai di rumahnya, dia lagi ngemil sambil nonton TV di rumahnya dan dengar ekspresi
2: what the teeth. Iya, kalau yang masalah OTW itu ini jadi bohong masal sekarang.
1: Iya, betul.
2: Mari terus di mana OTW? Nah, padahal baru ibak. Oh, tungguan weh kan itu OTW.
1: Iya, iya.
2: Jadi tungguan weh. Bukan on the way-nya. Ya, jadi berbohong-berbohong kecil yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan, ya.
1: Iya, iya, iya. Ini dari Kang Syam.
2: Oh, iya. Wih, temanya.
1: Wih, temanya. Serem. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Indra. Pagi.
2: Bukan Kang Indra ini.
1: Oh, ini salah di
2: bawahnya. Kang Angga, oh ya.
1: Maaf, salah sebut. Semoga senantiasa sehat. Salam kenal dulu. Oh ya, oke. Soalnya baru masuk di program ini, tapi nyimak sudah lama.
2: Alhamdulillah, bisa. Ini yang silent listener tiba-tiba bersuara ya. Atur nuhun.
1: Nah, ini ada pertanyaannya juga, Dok. Pertanyaannya bagaimana berbohong yang cantik dong?
2: Kalau saya taunya berbohong kepada yang cantik, itu tahu saya. Kalau cara berbohong yang cantik mungkin Kang Angga lebih paham. Wah bahaya nih kalau saya ngajarin di sini on air. Itu diajarin sama dokter Indra cara berbohong. Wah gak baik ya. Ya kalau berbohong sama yang cantik bisa. Dipuji-puji dulu aja. Habis itu dia gak tahu emang disuapinnya bohong apa enggak.
1: Iya. Sebentar gitu. Kita ke Cananon. Wilujeng Enjing Dr. Indra Kang Angga.
2: Wilujeng Enjing oge.
1: Benar gak berbohong itu bisa dilihat dari gerakan matanya saat berbicara?
2: Bisa, benar ya. Apalagi Anda mempelajari NLP. Saya kan seorang master NLP juga, jadi bisa langsung tahu dia bohong apa enggak. Tapi gak bisa dikasih tahu di sini. Itu mahal belajarnya.
1: Itu berbohong yang positif ya dok?
2: Enggak, orang bohong bisa ketahuan.
1: Ketahuan ya?
2: Ketahuan, dari pandangan matanya, pandangan matamu.
1: Jadi kalau mau berbohong, tolong siapkan kacamata hitam.
2: Benar, atau tutup matanya. Jadi gitu ya, kalau bohong tutup mata aja gak ketahuan. Atau melengos ke yang lain dulu baru ngomong.
1: Oh Mas Andi, oke. Okay. Ini Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menyimak, insya Allah bermanfaat buat
2: manfaat,
1: kita semua.
2: Amin.
1: Assalamualaikum pagi Pak Dokter Kang Angga, sehat
2: pagi,
1: selalu.
2: Sehat juga.
1: Saya menyimak terus, bagus topiknya katanya.
2: Iya, Taufik Hidayah.
1: Bahas Taufik Hidayah, pasti bermanfaat.
2: Oke, sambung dulu ya.
1: Ya.
2: Nah, jadi gimana cara mengenal pathological lying di sini? Bahasa lainnya dari pathological lying ini selain pseudologia fantastika tadi adalah mitomania. Jadi kronis berlebihan kompulsif. Ya, ada kompulsifnya di situ. Berbeda dengan berbohong biasa, ketika berbohong itu untuk menghindari hukuman contohnya Kang. Ya, supaya terlambat nih. Supaya enggak dihukum berat sama gurunya. Dibilang dokter motor mogok misalnya
1: atau macet
2: ya biasa kan itu. Kayaknya semua orang juga pernah bohong gitu. Macet jadi alasan, atau yang paling itu hujan, aduh hujan disalahin gitu, terus mendapatkan keuntungan dan melindungi perasaan orang lain. Nah ini yang paling sering kita lakukan sehari-hari, menghindari hukuman, mendapatkan keuntungan, melindungi perasaan orang lain. Ini nggak termasuk di mitomania tadi. Yang pathological liar atau berbohong yang sifatnya patologis. Jadi jangan Anda nanti ada orang bohong langsung disebut, kata dokter Indra pembohong patologis maneh teh. Jangan juga ya. Lihat dulu kenapa dia berbohongnya. Seorang anak sekolah yang berbohong di depan gurunya walaupun berkali-kali tapi emang dia kondisinya sering terlambat, belum bukan juga patologis. Siapa tahu memang rumahnya sangat jauh gitu ya. Atau pagi-pagi dia harus nimba dulu kan, musim panas nih sekarang gitu ya. Harus dicari dulu penyebabnya apa, gak bisa langsung di judge. Tapi yang patologis itu frekuensinya. Nah, terus-menerus. Bahkan menurut ahli Jerman tadi sampai 5 kali sehari atau lebih dalam 24 jam. Dan setiap hari, gak pernah absen. Itu frekuensi. Terus durasinya, dia melakukan itu lebih dari 6 bulan. Jadi kita gak bisa juga langsung memvonis seorang pathological lying kalau emang masih beberapa bulan. Siapa tahu memang sedang depresi, sedang stres, bukan juga disebutkan sebagai patologis gitu. Tapi kalau udah setengah tahun lebih itu patologis. Fungsinya itu enggak kenal tujuan yang jelas, bukan untuk keuntungan pribadi, melindungi perasaan orang lain atau mendapatkan keuntungan tadi gitu. Terus ada latar belakang stres biasanya. Jadi ini tuh menyebabkan penderitaan yang signifikan bagi pelaku, akhirnya mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Dan resiko dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang tadi, sampai berbohong palsu, bisa ditulis di internet, di zaman sekarang ini bisa langsung menyebar. Gitu. Jadi, jangan sampai habis acara ini langsung semua orang yang bohong dibilang patologis. Gitu. Karena kalau sudah patologis, sudah dikasih obat. Nah data dan statistiknya nih Kang Angga, ada penelitian tentang pathological lying ini ya, tahun 2020 baru berarti ya. dalam psychiatric research and clinical practice, 623 partisipan, subjek penelitiannya, menemukan bahwa 13% dari mereka diidentifikasi oleh peneliti atau oleh orang lain yang dikenal orang yang kenal sama dia sebagai pathological liar, masuk di kategori yang saya sebutkan sebelumnya tadi. 13% loh. Besar banget.
1: Dari 600
2: 23. Nah, walaupun memang ini enggak di scale up penelitiannya, kalau dianggap orang di Bandung 2 juta saja, berarti 206 ribunya pembohong patologis. Kemungkinannya kita bertemu mereka setiap hari besar sekali, yeah, gitu. Yeah. Tapi saya nggak bisa mengeneralisir seperti itu ya. Kita kan ini acakan base penelitian yang sangat kecil jumlah subjeknya. Nah, dari jumlah itu, setelah mereka dipisahkan, yang 8% menyatakan memang telah didiagnosis oleh dokter atau apa ya, dokter psikiatri gitu ya, atau psikolog. Terus prevalensinya di masyarakat umum antara 5-13%. Berarti kalau 5% dari 2 juta penduduk di Bandung, 100 ribunya udah pasti pathological lagi. Yeah. Jadi kalau ada 100 orang di kantor Andra, 5 itu pembohong patologis. 50 orang, 2-3 orangnya pembohong patologis.
1: Iya, iya.
2: Kebayangkan ya? Nah, pada remaja, angkanya lebih besar, Kang. 15-26%. Wanita sama pria sama. Enggak. Pria 15, wanita 26. Jadi pada penelitian ya, wanita lebih banyak. Ini saya bukan, nanti saya di pendengar kalian kan banyak wanita,
1: dihujat
2: sama Teh Edit, Cenonon gitu, dan lain-lain. Ini mah penelitian ya. Enggak kok, laki-laki lebih banyak yang bohong, kan biasa kan langsung gender teh. Ini enggak ada gender, ini penelitian ya. Penelitian bilang 15% pada pria, 26% pada wanita. Waduh.
1: Nah, ini Dok.
2: Berarti bentar Kang enggak? Berarti ini kesimpulannya. Berarti dari setiap 4 wanita, 1 itu pembohong.
1: Saya pernah baca tadi ya dari Cenonon. Saya lupa ini bacanya nih. Ayo ngaku para pendusta, ngobrol janji. Iya kan ditujukan pasti ke laki-laki nih.
2: Iya, padahal dari 4 wanita satunya pembohong patologis loh. Aduh. Ini bukan kata saya ya. Ini mau penelitian sokal dicari di internet. Yang jelas kita hidup di antara mereka. Rame ya. Rentang umurnya rata-rata pembohong patologis itu di 14-68 tahun, puncaknya di usia 35. Jadi mungkin ini beban hidup ya, latar belakang beban hidup. Muncul kasusnya pertama kali antara 20-40 tahun. Nah, motifnya nih, 38,2% itu membesar-besarkan diri sendiri. Seperti pemimpin negara, salah satu negara adidaya, gak boleh disebut siapa ya.
1: Iya, iya. Itu.
2: Bohong loh. Taunya dia bohong apa? Ya, statement dia padahal online ya. Kita bisa buka lagi jejak digitalnya antara statement 1 sama statement 2, gak pernah sama.
1: Kalau itu kan orang bisa tahu karena sudah real ada di situ.
2: Membesar-besarkan diri sendiri gitu, kayak dia orang yang paling bagus di dunia. Terus 36,4% mencari perhatian. 29,1% karena ini sakit. Jadi mengasumsikan peran sakit gitu, berpura-pura sakit dengan tujuan apapun. Temanya, nah ini asik temanya. Ternyata dari semua pathological lain, temanya itu 2/3 kesehatan. Jadi orang itu paling sering berbohong tentang kesehatan. Soalnya gak pernah bisa di periksa semua kan. Sakit gigi siapa coba? Kalau sakit gigi mungkin lah ya, agak bengkak merah gitu. Kalau sakit kepala kan gak bisa ya. Kalau batuk bener bunyi. Sakit perut bisa jadi berulang kali ke kamar mandi, atau bahkan itu bisa aja dia apa namanya, bohongan gitu ya ke kamar mandinya, cuman ngeflasin toilet doang gitu. Tapi kalau sakit kepala gitu ya, pusing karena menghindari pekerjaan, itu paling sering. Ternyata. Jangar, jangan aku naon, jangan gak banyak kerjaan apa beneran sakit kepala gitu. Apalagi di Sunda kan sakit kepala itu banyak ya, nyeri mastaka, jangar, liur, riut, none, pokoknya banyak pusing. Ada banyak pokoknya, kayak kalau pasien datang itu ya tenu mana gitu, perlu obat atau enggak gitu, siapa tahu obatnya cuma astagfirullahalazim gitu. Terus 43,6% berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan. Nah emang paling sering orang itu di kantor dan di sekolah berbohong, hampir setengahnya. Nah di Indonesia pernah nih ada yang berbohong mengklaim memiliki gelar atau posisi sarjana tertentu. Gak usah diterusin, gak usah diterusin.
1: Enggak
2: usah diterusin.
1: Langsung bahaya, saya diem aja.
2: Bahaya. Kasusnya sudah di pengadilan soalnya. Diterusin gak nih? baca dulu.
1: Ya. Ini dari sahabat, dari Kang Kur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pandangan medis, istilah medis seperti istilah yang disampaikan dokter. Tapi yang pasti mental yang tangguh atau kekuatan iman agama yang pasti akan sehat dan selamat bekal dalam kehidupan.
2: Menjadi bekal
1: sehat dan selamat dalam kehidupan. Jadi perilaku manusia menyimpang atau buruk perilaku
2: awal dasarnya pasti
1: karena lemah mental dan kekuatan iman. Mohon pandangan medis dari orang lebih paham secara medis.
2: Ini sih bukan dari medis, atuh nih STHD atuhnya. Kang Kamran pendengar Stairway to Heaven gak setiap Senin, Rabu, Jumat sore? Kalau iya bisa disundul nih pertanyaannya ke Pak Ustadz. Ya.
1: Nanti saya
2: tapi forward. Secara kesimpulan saya setuju gitu. Memang orang-orang yang berbohong itu adalah orang-orang yang lebih tidak tenang batinnya gitu mungkin ya. Ya. Dan cara menenangkan batin itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi boleh jadi statementnya itu 100% benar. Tapi nanti pembahasannya sama Pak Ustadz ya.
1: Iya. Baik. Ini dari sahabat Fitri. Teh Fitri ini. Selamat pagi. Iya.
2: Pagi Teh Fitri.
1: Ada teman saya awalnya yang saya tahu hobi telat berjam-jam jika berjanji bertemu dengan siapapun.
2: Oh ini ketinggal di Jepang abis dia dikucilkan. Ya.
1: Belakangan bertahun-tahun kemudian ketahuan bahwa teman saya itu berbohong dalam berbagai hal.
2: Ini patologi kelain kayaknya.
1: Kebohongan teman saya ini terungkap saat pacarnya curhat ke saya. Dikarenakan ada satu insiden yang mengakibatkan teman saya dan pacarnya putus. Okay. Apakah teman saya pembohong patologis? Adakah hubungan antara suka telat berjam-jam dengan kebohongan yang dilakukan teman saya?
2: Berdasarkan informasi singkat dari Teh Fitri, ya saya bisa saja menyimpulkan awal ini benar patological lying. Tapi untuk membuktikannya harus diperiksa ya yang bersangkutan. Terus apakah berhubungan dengan suka telat berjam-jam? Iya, emang itu salah satu contohnya kan. Berulang terus-terusan gitu ya, yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan gitu. Begitu Teh Fitri ya. Ya itu salah satu contoh testimoni lagi nih berarti Teh Fitri kenal satu orang yang berkemungkinan seorang pembohong patologis. Yeah.
1: dari Mas Eri nih, Dokter Indra, kalau senangnya selalu ngebohong itu sifat atau terjepit karena situasi jadi ngebohong. Karena yang pintar dan hobi bohong adalah rekan yang istrinya lebih dari 3. Bukan termasuk saya loh katanya.
2: Nah siapa yang berkotek dia yang bertelur kali. Sendirinya juga gak apa-apa Kang Eri ya. Gak perlu bilang orang lain. Gak usah telunjuk lurus kelingking berkait deh. Nah tadi ya kalau berbohongnya itu misalnya menyelamatkan orang lain gitu ya supaya nggak tersinggung, supaya anak jangan sampai tahu apa masalah orang dewasa karena anaknya masih di bawah umur, si SD misalnya, gitu. Atau berbohongnya itu karena memang suatu kondisi yang memang kayak tadi macet gitu ya, yang dia kebangunan kesiangan bangun, tapi bilangnya macet, betul macet kan, jadi dia nggak bohong-bohong amat, tapi penyebab dia kejebak macetnya adalah karena memang berangkat terlambat kan. Nah itu gak bisa kita bilang sebagai pathological lying. Yang pathological lying kayak temannya Teh Fitri tadi. udah jadi kebiasaan terus-terusan gitu, akhirnya merusak itu. Nah, kalau masalah rekannya Kang Eri atau Kang Eri sendiri yang punya istri lebih dari 3 berbohong, ini berbohong masuk yang mananya? Harus dicari lagi ya, harus di ngobrol sama orangnya beneran gitu. Bedakan antara berbohong sama tidak bercerita. Misalnya nih, waktu kemarin kita ulang tahun juga ada cerita ya, punya istri lebih dari satu.
1: Yeah.
2: Masalah di istri pertamanya itu gak pernah dibawa sama dia ke istri kedua. Masalah di keluarga istri kedua juga gak pernah dibawa ke istri pertama. Masing-masing istri tahu bahwa dia adalah suami dengan dua istri. Bukan berarti bohong itu. Dia cuma bisa membedakan di keluarga A sama di keluarga B. Jadi siapa tahu yang dibilang rekan istrinya lebih dari 3 itu berbuat seperti itu. Sebenarnya bukan berbohong, tapi tidak bercerita. Dengan tujuan apa ya? Untuk menjaga ketentraman dan keamanan dan kenyamanan gitu.
1: Betul.
2: Begitu.
1: Tehlia,
2: rame ternyata.
1: Seri aja.
2: Ini kalau yang seri ini penuh dengan misteri ini, serinya apa? Kenal seseorang kah atau dirinya sendiri kah?
1: Sok Tehlia menuliskan sesuatu. Ini agak resmi dong.
2: Enggak apa-apa, resmi juga.
1: Dari Kang Syam. Apa dari kebohongan ada impact-nya akan timbul penyakit secara umum?
2: Kalau penyakit fisik sih enggak ya. Adalah, tapi jangka panjang, maksudnya tidak berhubungan sangat langsung gitu. Tapi kalau ke psikis sudah pasti sih. Iya. Jadi mereka sebenarnya ada masalah gitu. Nanti kita bahas sedikit lagi. Karena mulainya agak terlambat, tadi kita juga sedikit mundur, gak apa-apa ya?
1: Oh gak apa-apa dok, aman sampai jam 12.
2: Motif, modus.
1: Ini dari Teh Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Indri.
1: Wilujeng enjing Pak Dokter dan Pak Dokter Indra dan Kang Angga.
2: Wilujeng enjing oke okay, Kang Teh Indri.
1: Cerita aja katanya.
2: Mangga, testimoni day-nya, alhamdulillah.
1: Siap-siap sahabat kelet, kopi dan cemilannya. Pernah punya kenalan di luar Pulau Jawa, dia pura-pura meninggal.
2: Waduh. Keren bisa.
1: Kirim foto pula, badan dia ditutup kain dan bagian wajah ditutup kain tipis dan tampak lubang hidungnya pun ditutup kapas.
2: Gelo Jaya.
1: yang chat dan kirim foto di grup ngaku anaknya katanya.
2: Keren bisa.
1: Semua teman di grup ngucapin bela sungkawa, bahkan ada yang kirim bunga papan duka cita.
2: Sambil ngirim itu duit takziah.
1: Iya benar. Dan beberapa waktu kemudian dia muncul lagi terus bilang, aku kemarin itu mati suri. Ada yang nyamperin dia di kotanya, tapi apa ini?
2: Watados aja sih.
1: Ya
2: itu WTD tadi. Oh, iya. Anak sekarang istilahnya gitu.
1: Iya aktingnya canggih amat. Modelan gitu termasuk patologis juga.
2: Kalau cuman sekali itu aja enggak. Sekali itu aja emang prank doang atau memang kepepet duit gitu ya. Yang dikatakan patologis tadi itu berulang menjadi pola. Menjadi kepribadian dirinya.
1: Kebiasaan
2: gitu. Jadi dia tuh emang tukang bohong. Nah, kalau di Indonesia ada kata tukang depannya itu. Ya, tapi kalau cuman sekali itu aja terus enggak, siapa tahu kepepet duit itu mah. Biar dikirimin duit takziah. Mau minjem gak sanggup bayar, kalau duit takziah kan gak perlu dikembaliin.
1: Tapi skenarionya tidak main-main.
2: Ini justru mungkin ini seorang yang belajar ilmu kriminalitas juga. Penulis novel.
1: Waduh, udah repot nih, kumaha lamun langsung dikuburnya.
2: Keren. Tapi testimoninya bagus ya. Ternyata ayah jelma gitu ya. Bener.
1: Aduh, hadir.
2: Pak Igan nggak ngirim foto ya?
1: Lagi touring.
2: Oh, keren Pak Igan. Oleh-oleh duriannya ya Pak?
1: Ciwidey jelas katanya. Streaming ya.
2: Siap nuhun Pak Igan. Pak Igan itu bohong nggak sama istrinya? Jangan-jangan sama istrinya ngaku ke kelai padahal lagi touring.
1: Kapangi berarti.
2: Bu. Iya sih Bapak Bu. Lagi touring ke Ciwidey.
1: Sekarang yang dilakukan Pak Igang, lihat handphone, bisa nge-WA. aman dok. Oh mungkin sama ibunya di samping.
2: Sama ibu malah ya. Bu, tinggali pentilnya, Bu.
1: Ini
2: tutup
1: ini,
2: pentil, oh, maksudnya
1: guru dok.
2: Guru, oh, yang mati suri ini guru ya, mungkin bukan patologis ya. Kefefet kayaknya. Jadi batuk.
1: Minum dulu dok,
2: tenang. Yeah, yeah. Sorry, gak kenapa ikan ini.
1: Ini dari Teh Lia nih. Selamat pagi dokter Indra.
2: Pagi.
1: Bagaimana dengan orang yang berbohong untuk mendapat keuntungan?
2: Ya, kalau seandainya jelas kayak tadi ya, misalnya berbohong supaya gak dihukum gitu ya. Nah itu berbohong, yeah, bohong betul, tapi tidak masuk ke patologis. Nah ini ciri-cirinya apa sih ini, jadi harus saya jelaskan ya. Pertama, kalau yang disebut patologis itu tujuannya gak begitu jelas gitu. Ya misalnya udah tahu dia dianggap sebagai pemimpin dunia, tapi nyuarin statement bohong mulu gitu. Tujuannya apa sih? Nah itu patologikal lain. Malah merusak kan, bisa ngancurin satu kawasan akhirnya, merusak ekonomi dunia dan seterusnya. Terus kalau dia bercerita, ceritanya itu dramatis detail. Jadi dia itu seorang pendongeng ulung, sangat detail berwarna sampai apa ya, dia bisa naratif gitu ngomongnya. Walaupun kadang-kadang kalau yang udah paham dan kenal jadi terkesan berlebihan.
1: Yeah, yeah.
2: Contohnya dia dulu pernah belajar ilmu tapak apa, tapak sakti putih misalnya. Terus bercerita gurunya bisa jalan di atas air. Tapi wah, dengan ceritanya itu benar-benar gimana langkah-langkah sebelum gurunya masuk ke air, ceritain wah gitu ya. Sampai kayak kita nonton drama Kumbara gitu. Yeah. Mendengar sandiwara radio, dengar cerita dia gitu. Terus menjadi pahlawan atau korban antara dua-duanya seringnya itu. Jadi menempatkan dirinya sebagai tokoh heroik. Tadinya pas jalan ke sini teh, mahnya ayah motor nyamber anak mau sekolah paling ke kelas 2 SD, karunya teuing itu sampai ke Pental. Jadi we saya berhenti nulungan misalnya gitu. Wah, cerita gitu ya. Terus kumaha anakna? Ya tadi udah di itu dibawa ke puskesmas sama yang di sana, padahal nggak ada gitu. Jadi teman-temannya wuih keren, emang sih sesuatu yang nggak penting ya, tapi saat temannya memuji dia menolong orang itu, jadi yang dirugikan nggak ada, yang diuntungkan nggak ada gitu kan. Dia cuma mendapat pujian, wuih keren oke ya gitu, terus senang, akhirnya dia berulang terus melakukan. Atau menjadi victim gitu, korban. Jadi orang ini mengundang simpati. Misalnya nih, misal ada yang suaminya di luar kota jauh, kan sedih gitu ya. Terus mengarang cerita suaminya di sana SLI misalnya, gitu. Sampai teman-temannya percaya. Jadi dia kan menjadi victim di situ.
1: Iya.
2: Gitu. Dan itu berulang. Terus kadang-kadang dia sampai percaya sama dustanya sendiri. Biasanya kalau ditanya terus-terusan, dikejar, itu saking percayanya dia bisa detail jamnya, tanggalnya gitu. Akhirnya di dalam benak dia jadi terpatri beneran itu gurunya bisa jalan di atas air gitu. Akhirnya dia berani bersumpah gitu, sama kayak melihat setan gitu. Saking dia yakinnya sama kebohongannya dia gitu. Akhirnya ada ilusi di situ, akhirnya delusi. Mereka sendiri percaya sama kebohongannya sendiri. Nah, kalau sudah pada tahap ini hanya profesional yang bisa ngegali tuh orang bohong apa enggak. Karena mereka bisa tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong sama sekali.
1: Iya.
2: Jadi kan saya bilang tadi ada gerakan mata gitu ya, itu orang yang berbohong sekali-sekali.

0: makin samar. Kayak jawaban tadi, emang iya? Nah itu kok dikejar terus makin samar. Akhirnya kalau itu yang ngejarnya bukan seorang profesional, apakah itu orang tua, temennya, atau pacarnya, kompulsif. Putus aja. Karena dia akhirnya kompulsif, di luar kendali, akhirnya mungkin berdampak sama kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Gitu sahabat Kelai.
1: Ini dari Teh Retner.
0: Mangga. Rame ini ternyata.
1: Kalau bohong sampai sudah jadi kebiasaan, dilakuin setiap hari tanpa tujuan jelas, bahkan walau tidak nyari keuntungan dari kebohongannya, berarti kecanduan bohong ya?
0: Iya, bisa dikategorikan sebagai kecanduan bohong. Ini hubungannya sama dopamin lagi nanti.
1: Bohong kalau sama orang biasa, kayak biasa, gak akan terlalu apa-apa. Karena dampak negatif sama yang dirugikannya relatif lingkupnya kecil.
0: Iya, cuman dibohongin doang gitu ya.
1: Tapi kalau yang bohongnya pemimpin, pejabat, dampak negatifnya sangat besar dan sangat bahaya.
0: Iya.
1: Benar kan dok?
0: Betul, jadi yang paling sering itu ya satu kata yang diungkapkan di persidangan itu dan jelas mereka bohong adalah lupa. Karena kalau seseorang lupa itu dihukum, di mata hukum jadi susah untuk menghukumnya. Orang dia lupa kok. Saya lupa. Bohong kan ya?
1: Yeah.
0: Mungkin lupa ada 74 kg emas kok lupa. Misalnya gitu. Yeah,
1: berarti harus ada peraturan perundang-undangan menghukum yang lupa.
0: Menghukum yang lupa.
1: Saya tidak suka bohong walaupun terkadang mempertimbangkan juga untuk mengatakan semua kebenaran. Yeah,
0: jadi supaya kita tidak berbohong, Teretno. Nah ini tips untuk kita sebagai orang yang insya Allah matang jiwanya. Bukan berarti berbohong, tapi tidak perlu menceritakan yang tidak perlu diketahui teman bicara kita. Jangan semuanya kayak buku yang terbuka gitu. Kalau pas lagi di mana ya tentang kerjaan, di kantor ya tentang kerjaan aja gitu. Gak usah juga cerita yang lain akhirnya berbohong gitu. Kecuali di situ teman-teman udah teman akrab, teman curhat gitu. Itu juga misalnya di rumah ada kejadian di kantor, yang gak usah diceritain aja gitu, daripada istri jadi merasa tertekan gitu ya, stres juga. Itu kan bukan berbohong, tapi emang gak cerita.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi Cenono nih dok, saya pernah dok mendramatisir kebohongan sama orang kepo tentang kehidupan.
0: Nah, ini kan ada tujuan yang jelas ya, saking keselnya gitu, udah aja didramatisir sekalian. Nah ini juga bukan pathological lying ya. Kecuali Cenonan melakukan itu ke semua orang supaya dianggap hidupnya keren kayak drama Korea gitu. Nah itu pathological lying.
1: Ini dari sahabat Surya. Selamat pagi dokter.
0: Pagi.
1: Yang saya tahu pada dasarnya orang itu senang dibohongin, apalagi bohong
0: yang menyenangkan.
1: Bohongnya yang menyenangkan.
0: Wah, sahabat Surya ini mungkin seorang playboy ya. Yang dibohonginnya pasti korbannya pada wanita-wanita cantik ini.
1: Sampai sekarang merasa tidak pernah dibohongi.
0: Tidak pernah dibohongin.
1: Jadi aman.
0: Ini playboy. Playboy sahabat kelat.
1: Dari Teh Om ini, dok ada tipsnya menghadapi orang berbohong ini?
0: Iya ada nih ya. Nah, sebentar, ini contoh dulu nih Kang Angga. Contoh yang pernah terjadi di dunia dan terrekord ya. Silakan dicari siapa namanya dan di mana. Saya nggak mau untuk mengungkapkan identitas ya. Jadi seorang pria berpura-pura memiliki penyakit kanker stadium lanjut untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari keluarga dan teman. Sama kayak tadi ya, mati. Itu bisa jadi cerita juga tuh. Ketika ditelusuri, dia gak memiliki riwayat medis tersebut sama sekali. Ini sempat ramai. Di luar negeri ini ya. Di dalam negeri gak ada sejarahnya, ini semua di luar negeri. Terus seorang profesional mengklaim memiliki gelar dokter dan pengalaman kerja di luar negeri yang sebenarnya fiktif. Hanya untuk mendapatkan pengakuan di tempat kerja, ditulis di kurikulum vitae-nya. Akhirnya diterima sama HR. Seorang wanita mengarang cerita tentang kematian anggota keluarga untuk mendapatkan cuti kerja dan perhatian dari rekan-rekannya. Pernah juga ada. Kayak tadi tuh. Jadi emang ada ya di sekitar kita ya. Nah apa sih yang bikin orang pembohong patologis? Ternyata yang pertama emang ada gangguan di sistem saraf pusat.

0: Korslet ada pas dilihat, diteliti gitu ya. Ternyata orang yang berbohong patologis ini punya masalah di otaknya. Ada pencitraan yang menemukan ada kecenderungan white matter-nya ya, atau materi putih di prefrontal cortex-nya itu meningkat, dan rasio untuk yang gray matter-nya, materi abu-abunya, itu menurun. Jadi emang ada masalah di otaknya. Jadi jangan langsung kita ngejudge juga. Dia orang sakit berarti kan ya.
1: Iya. Yeah. Gitu.
0: Betul, ada yang penyebabnya trauma. Ini yang mungkin porsinya lebih besar. Nah, orang yang berbohong patologis ini biasanya ada gangguan kepribadian lain yang masuk kelompok B ya. Antisosial, narsistik, histrionik, borderline. Kayak pemimpin negara adidaya dunia itu. Seperempat kasusnya tuh. Terus ada kondisi depresif 16%, trauma 16% juga, penggunaan narkoba 31%, dan keinginan bunuh diri di 27%. Jadi jangan langsung marah kalau ada orang berbohong patologis. Seperti di video saya yang dibikin sama AI yang saya posting di IG dan TikTok, di balik kebohongan itu ada derita yang kita nggak ketahui. Harusnya malah kita berempati kali ya, walaupun ditekehel lah, mana bohong wae. Jadi menjawab pertanyaan tadi, gimana kita berinteraksi dengan pembohong ini? Pertama, karena orang berbohong ini bisa mengikis rasa percaya kita, mereka tidak akan tahu, kita nggak pernah tahu mereka akan berbohong sama enggak kan. Nah itu dulu yang kita bentengin. Jadi bukan kita percaya apa enggak percaya lagi sama yang diomongin, tapi mana yang dia bohong, mana yang dia enggak. Jangan bawa emosi. Terus cerita mereka ini kan sangat detail dan meyakinkan. Sehingga kadang kita meragukan sendiri gitu ya, mana yang ini. Akhirnya frustrasi, kita sulit dimengerti, terus merasa perasaan dimanfaatkan, dan akhirnya konflik berkepanjangan. Jadi yang pertama, jangan kehilangan kendali emosi. Walaupun kita frustrasi, tetap tenang, nganggap kita orang waras, dia enggak. Jadi kan gak masuk ke hati ya. Contohnya gini, kalau ada anak umur 3 tahun marah-marah ke kita, kita atau bohong ke kita, kita emosi enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, budak letik. Yeah. Sama gitu juga sama orang-orang ini. Oh ya teh, jelema gering ternyatanya, cek dokter Indra mah. Jadi kan kita enggak tersinggung ya. Enggak kena emosi gitu. Terus siapkan selalu penyangkalan saat dihadapkan sama dusta mereka. Terus disangkal. Kayak tadi. Ya gitu. Gimana gitu, jadi dia berhenti. Jadi dia enggak nerusin, takut. Sadar bahwa kita orang yang bukan dengan sangat gampang nelan ceritanya bulat-bulat ini. Terus ingat bahwa ini bukan tentang diri kita, tapi tentang orang yang tanda kutip sakit itu. Jadi it's all about them, bukan about us. Dan yang sangat penting juga, jangan terlibat dalam lingkaran dustanya dia. Jadi kita bisa mempertanyakan. Dan kalau memang sudah gak mau ngomong lagi, ada kalimat yang sangat disarankan oleh psikiater, cara nutupnya adalah stop bohongnya, kalau gak saya gak mau ngomong lagi nih. Apakah itu ke anak, ke teman gitu ya. Mana emang bohong wae, tosnya. Misalnya gitu. Dah, saya gak mau ngomong lagi. Akhirnya dia berhenti. Akhirnya kalau ketemu kita lagi, dia mikir ulang buat bohong. Itu cara ngadapinnya. Tapi kalau terusan kita dengar gitu ya, senang dengar dongengnya, kalau kecuali kalau emang dia emang ceritanya bagus-bagus, jadi inspirasi nulis buku, gak apa-apa juga.
1: Iya, iya.
0: Langkah berikutnya kita tawarkan bantuan, ya, bantuan profesional, dan kalau sudah bantuan ini, ya tergantung kita termasuk orang yang mau bantu apa enggak. Kalau kita orang dekat yang memang mencintai dan menyayangi si penderita ini, ya kita bantu, kalau enggak suruh dia ke profesional. Gitu tadi pertama siapa? Cenonon ya? Teomi. Gitu ya. Begitu mungkin ya sahabat Kelight. Mohon maaf nih, mulainya tadi udah 20 nih, udah 20 juga. Ada lagi kan?
1: Aman, enggak ada dong.
0: Oh, udah ya.
1: Oh, Telia terima kasih.
0: Terima kasih sahabat Kelet. Gak nyangka juga ya bahas topik
1: bohong. Itu rame. Pas saya kirim dok flyernya langsung muncul 1, 2, banyak banget.
0: Ya kadang-kadang mau bahas yang beratnya takut nggak laku dagangannya Kang Angga. Akhirnya bahas yang
1: kayaknya. Pak Igan aja yang serius di sana komentar. Ya,
0: kadang Pak Igan hati-hati Pak, saya lubang di tengah jalan namanya off roadnya. Karunya ada mobil halus di bawah off road bapak. Nah sahabat Kelet, Sabtu depan tanggal 8/8 ya, kita tidak akan ada acara Healthy Light karena sejak pagi sudah ada acara Fun Walk bersama Ron 88 di 8 Agustus.
1: Yeah.
0: Ada ulang tahun 8888. Mungkin jalannya juga 8,8 kilo. Bentuk rutenya juga angka 8. Oke, semua 8. Sabtu depan. Jadi izin, Sabtu depan saya tidak siaran di sini, tapi insya Allah di minggu berikutnya kita ketemu lagi. Begitu sahabat Kelight. Kang Aga ada lagi?
1: Cukup dok.
0: Cukup, ya. Insya Allah 2 minggu lagi. Berarti bukan Sabtu depan kita TikTok live Kang, 2 minggu lagi.
1: Iya. Gak apa-apa dok, persiapannya lebih matang.
0: Kudu beli helai kabelnya ini putus ya. Sampai ketemu sahabat Kelight di tanggal 15 berarti ya, kalau gak ada halangan. Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam waktu jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi dan TikTok saya di @dr_indramuhtadi bersama Kang Angga di
1: Kelight FM Bandung.
0: Sampai ketemu 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, your inspiration and solution. And tone.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Live Drop di K-Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Live Drop kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana.
0: Dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

Bandung Sisipari Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, alhamdulillah kita kembali bersama di siang ini di Sandy Light, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Seperti biasa, sahabat Kelet, saya mengundang Anda untuk bergabung dan memilihkan lagu favorit Anda di 08 2108122031972.

sounds senaris 7,1 FM. Lagu yang cukup lama, enak didengar ya. Ini sebetulnya duet ya, George Duke dengan Stanley Clarke dengan Born to Love You. Ini lagu kesukaannya Kang Aan di Lenggong. Terima kasih Kang Aan sudah bergabung di siang ini. Semoga terhibur. Lagunya memang enak di siang ini Kang Aan ya. Terima kasih sahabat Kelet bagi Anda yang baru saja bergabung. Silakan di 0812-203-1972.

Modulus Bungaku Yang Hilang. Ini lagu yang cukup lama. Sahabat kita, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Saya absen dulu ya. Tadi Kang Aan sudah di awal tadi, terima kasih. Kang Erlan juga terima kasih. Dari Phil Collins-nya sudah siap meluncur. Terima kasih Kang Erlan, selamat siang. Kemudian ada Mbak Desi. If tomorrow never comes, berarti apa kiamat berarti ya. Terima kasih Teh Desi, sudah saya persiapkan lagunya ya. Kemudian ada Mas Sugiarto, terima kasih lagunya juga. Oh, kalau Don't Cry For Me Argentina Mas sudah diputar tadi ya. Terima kasih. Menangis karena ini ya, karena kalah main bola. Terima kasih Mas Sugiarto. Kemudian ada Kang Ajan, terima kasih. John Denver-nya juga sudah saya persiapkan. Kemudian ada Pak Henry di Taman Kopo, terima kasih. Lagunya dari Saigon Kick, terima kasih. Nanti akan saya putarkan. Kemudian ada Kang Herman, terima kasih. Waalaikumsalam. Lagunya dari Alpha Peel, nanti akan saya carikan ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Sri. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk sahabat Kelight dan kru Kelight semua. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Dan, oh ya lupa ini. Mas Sugiarko kirim salamnya untuk Mbak Susi di Cibubur, Mbak Wida, Mbak Maulin, dan Mas Budi. Terima kasih Mas Sugiarto. Pulang goes kayaknya ya. Atau baru jalan guys, siang-siang. terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung. Kita baru masih di paruh pertama jumpa kita, jadi masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan bagi yang ingin bergabung, memberikan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

menuju ke Mas Adeben. Terima kasih. Ini lagu kesukaannya Kang Ajan. Kang Ajan kata Mbak Sri dengar lagu ini sambil kipas-kipas katanya. Panas ya. Harusnya di country road mah, di pedesaan mah tidak panas deh. Mbak Sri. Tapi enggak apa-apa sih. Agak sedikit panas. Tapi di Sumur Bandung sudah mulai mendung. Seperti kemarin ya, menjelang sore sudah hujan. Mudah-mudahan ya jadi tidak terlalu panas. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung, dan terima kasih Kang Ajan. Semoga lagunya bisa dinikmati sambil menikmati suasana gunung gitu ya, di country road gitu ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Terima kasih untuk Teh Edit yang sudah bergabung di siang ini. Semoga sehat selalu, amin. Hatur nuhun, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kemudian tadi Teh Desi sudah lagunya sudah diputar ya. If Tomorrow Never Comes. Kemudian Kang Herman sesaat lagi akan diputar lagunya ya. Terima kasih sahabat Kelight, kita hampir memasuki paruh kedua jumpa kita di siang ini. Masih cukup panjang perjalanan kita, silakan Anda bisa request di 0812 203 1972.

της Μέλιζας Ράδος στη Γιουγκομά Σάντο FM. Λαγουίνι τη πύλη, τα έντυτα, especially for you, yeah? Dari Jason Donovan dan Kelly Minogue. Terima kasih Teddit, selamat siang. Semoga terhibur sambil santai ya, menunggu hujan. Menunggu hujan kah? terima kasih juga Kang Deddy. Saat lagi lagunya akan diputar ya dari Michael Learns to Rock. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Kang Adi. Duran-durannya sudah siap ya, karena tadi di awal lagunya dari Madonna sudah diputar, dari Phil Collins juga sudah diputar ya. Akhirnya jatuh pada Duran-Duran. Terima kasih Kang Adi. Kemudian ada Kang Dani di Cimahi, Rod Stewart-nya nanti akan saya carikan. Kemudian ada Teh Omi, terima kasih. Michael Bolton, okay. Terima kasih Teh Omi. Selamat siang. Dan sahabat Kelet, kita sudah berada di paruh kedua jumpa kita di siang ini. Masih cukup panjang, masih cukup banyak slot lagu yang belum terisi. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812203 1972.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Bandung Jazz Valley Sound 107.1 FM. Terima kasih untuk sahabat Uli. Terima kasih, sesaat lagi akan saya putarkan lagunya My Only. Terima kasih. Kemudian selamat bertugas katanya. Terima kasih dari sahabat Uli. Sahabat Dinda, terima kasih. Lagunya baru saja berlalu ya. Salam untuk kru K-Light, semua pendengar sehat selalu katanya. Terima kasih sahabat Dinda. Kemudian ada Kang Dani, tadi lagunya sudah diputarkan ya, dari Rod Stewart. Terima kasih sahabat-sahabat K-Light sudah bergabung di siang ini. Kita masih punya cukup waktu, silakan Anda masih bisa request di 0812-203-1972. Dan nanti pukul 14 kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Setelah itu kita lanjutkan kembali paruh kedua jumpa kita di siang ini.

Sahabat Gilead, The Wait is Finally Over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau working buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WhatsApp 0815-730-4950. 0815-730-4950. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket juga. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Sahabat Gilead, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di Garistar. See you there.

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga daging ayam dan mentimun naik signifikan. Penebang 10 pohon di Jalan Riau terancam dipidana. Peluang kerja ke Jepang terbuka lebar. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Dua pekan terakhir, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan. Usai melakukan pemantauan di Pasar Cijerah dan Pasar Cihapit, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kenaikan harga terjadi pada komoditas harga ayam potong dan mentimun, sedangkan komoditas lainnya relatif stabil. Kenaikan diduga dipicu meningkatnya permintaan selama musim liburan dan tingginya aktivitas wisata di Kota Bandung karena suplai dari daerah pemasok masih aman. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Bandung bersama Bulog akan memperkuat pasokan beras dan minyak goreng dan mengimbau para pedagang memanfaatkan aplikasi SPHP dan aplikasi Mirah agar distribusi komoditas bersubsidi dapat berjalan lebih cepat ketika terjadi lonjakan permintaan. Reporter Evi Damayanti melaporkan, pemerintah Kota Bandung juga memperketat pengawasan melalui Satgas Pangan untuk mencegah praktik penimbunan barang.
1: Timun yang biasanya harga Rp10.000 sekarang naik 2 kali lipat. Nah, ini menjadi perhatian. Kemudian juga adalah harga ayam. Ayam secara merata, ayam potong itu harganya naik semua. Sudah di atas 40 sampai mendekati ke 50. Ya. Jadi memang mahal. Nah, apa yang akan kita lakukan? Satu, memantau. Dua, memastikan supply. Sementara itu, cabai dan lain-lain semua kelihatannya panennya bagus. Ya. Hanya itu aja yang mahal deh, timun dan ayam. Kalau ayam karena permintaan yang tinggi terus. Apalagi sekarang kan wisata lagi tinggi. Sudah pasti itu mah. Jadi katilalina, ayam goreng, sarang lala bonteng kan menuju naik gitu. Itu tapi gambaran kasar ya, saya belum tahu persis. Karena kelihatannya kalau saya cek ke hulu di daerah Jawa Barat bagian timur itu sampai ke arah selatan, suplai ayamnya aman-aman aja. Cuman memang permintaannya tiba-tiba meninggi, terutama di masa liburan ini.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersikap tegas terhadap dugaan penebangan liar 10 pohon di Jalan Riau Kota Bandung. Farhan memastikan kasus tersebut akan dibawa ke ranah hukum dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup. Saat meninjau lokasi pada Jumat kemarin, Farhan langsung memerintahkan penyegelan terhadap area tempat pohon-pohon tersebut ditebang. Menurutnya penebangan diduga melanggar berbagai ketentuan yang berlaku di tingkat Kota Bandung maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga dinilai berpotensi sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Farhan mengaku sangat geram melihat kondisi pohon-pohon yang telah ditebang. Penebangan diduga dilakukan pada 1 Juli 2026 malam hingga 2 Juli 2026 dini hari. Sejumlah saksi mata menyebut para pelaku mengenakan seragam sehingga sempat diduga sebagai petugas. Namun identitas maupun pihak yang bertanggung jawab masih dalam penyelidikan.
1: Wah, ini mas saya marah. Ini saya marah sekali. Ini akan kita pidanakan karena berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang lumayan berat. Ini ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga. Kejadian udah lama lagi ya. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar dua peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada Kementerian.
0: Kesempatan bekerja di luar negeri, terutama Jepang, sangat besar karena negara tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang terhitung tinggi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana mengatakan, negara Jepang sangat tertarik dengan pekerja asal Kota Bandung karena dikenal ulet, terampil, dan kreatif. Meski begitu, Yayan mengingatkan para pekerja untuk menjaga nama baik selama berada di luar negeri karena akan berdampak terhadap individu yang bersangkutan juga citra Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan kebutuhan tenaga kerja di Jepang paling banyak ada di sektor perawatan lansia atau caregiver dan konstruksi.
2: Ternyata kesempatan untuk bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, itu banyak sekali. Saya kemarin kedatangan dari agensi dari Jepang, masih ada ribuan tenaga yang kerja yang kosong. Dan mereka sangat tertarik dengan pekerja-pekerja dari Kota Bandung. Kenapa ulet, kemudian terampil, dan kreatif. Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan direkam.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Praktik judi online atau judol tidak hanya menyasar masyarakat umum, tapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat, Darwisman, menegaskan dampak yang bisa ditimbulkan dari praktek judol sangat berbahaya. Selain merusak kondisi finansial pribadi, judol juga bisa memicu keretakan rumah tangga serta karir pekerjaan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Darwisman mengingatkan judol menggunakan algoritma yang telah diatur oleh bandar sehingga dipastikan hanya akan menguntungkan pihak penyelenggara.
4: Yang sangat berbahaya itu mau main judi online, uangnya pinjam ke pinjol tadi gitu ya, atau ke yang lain sebagainya. Ini akan memberikan resiko yang sangat besar ya, dampak yang sangat besar. Nah, yang sudah pasti kalau udah bicara judol itu kan sudah ada algoritmanya ya. Algoritmanya sudah didesain dengan bandarnya, ya nggak bakal menang lah pokoknya gitu ya. Paling dikasih menang sekali dua kali, 10 kalinya kalah gitu ya, atau menang 10 kali 100 kalinya kalah algoritmanya. Sehingga ini kalau jadi sebuah bahaya, itu sebuah kecanduan.
0: Sebagai wujud kepedulian bersama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang layak bagi anak-anak yatim dan duafa, Lembaga Amil dan Zakat atau Lasdarul Hikam berkolaborasi dengan sejumlah pihak menggelar khitanan masal gratis. Direktur Lasdarul Hikam Soleh Hidayat mengapresiasi dukungan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan khitanan masal bagi 51 anak yatim dan duafa tersebut. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, para peserta akan mendapat pendampingan penuh selama masa pemulihan untuk memastikan mereka dapat menjalani proses pemulihan dengan baik, nyaman, dan optimal.
5: Kegiatan khitanan masal ini diikuti oleh 51 anak yatim dan duafa. Lasdarul Hikam menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para sponsor dan mitra yang telah mendukung kegiatan ini. Dan alhamdulillah peserta khitanan masal saat ini tidak hanya mendapatkan layanan khitanan saja, tetapi mereka mendapatkan santunan, bingkisan, dan tas. Dan kegiatan ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan kolaborasi dari berbagai pihak dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yatim dan duafa.
0: Sebuah rekaman video yang memperlihatkan satu unit mobil berwarna hitam melaju kencang dan ugal-ugalan di Jalan Pasteur Bandung dikejar sejumlah pengendara sepeda motor menjadi viral di media sosial. Dalam narasi video disebutkan bahwa mobil tersebut merupakan pelaku tabrak lari. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian, ternyata narasi yang disebutkan tidak benar. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Fikri, mobil yang dikemudikan seorang pria berinisial AMR tersebut justru sebagai korban dari pengejaran geng motor.
6: Kendaraan akan menyusul ditutupi oleh gerombolan bermotor di sekitaran gedung sate jam 10:30 malam. Karena beliaunya ini yang bersangkutan bawa mobil dihalangi, sudah memberi dim, memberi klakson, masih tetap dihalangi oleh yang diduga sementara berandalan bermotor atau geng motor. Akhirnya ada sentuhan motor dan mobil. Nah, hingga saat itu berawal dari sentuhan mobil itu diteriaki oleh berandalan motor tersebut, tabrak lari.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
8: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Sea Inspiring Sound 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelet paruh ketiga, paruh terakhir jumpa kita di siang ini di Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Silakan masih ada waktu untuk Anda request di 08122031972.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sounds 107.9. Lagu ini berusia 33 tahun ya. Ini lagunya dirilis tahun 1993, tepatnya 25 Mei 1993, miliknya James Ingram dengan Always You. Sahabat kalian, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk yang baru muncul tadi, Mas Ali, terima kasih. Selamat siang. Lagunya sesaat lagi akan diputarkan. Kemudian juga ada TOC, terima kasih. Amin, terima kasih doanya teh. Semoga TOC juga sehat ya, penuh keberkahan memasuki awal Agustus ini. Terima kasih TOC sudah bergabung. Kemudian ada sahabat Syam, terima kasih, lagunya sudah siap dari Niagara. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat. Masih ada waktu, silakan bagi Anda yang ingin memilihkan lagu favorit Anda, masih cukup waktu, silakan di 0812-203-1972. Sekarang saya akan memutar lagu pilihan dari TOC.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Terus 7,1. Kata Teh Tuti tadi, aduh terharu lagunya, lagu yang mana ya Teh? 1442 itu Api Asmara ya, Niagara. Mungkin itu ya Teh ya. Terharu pisan. Baik sahabat kelet, kita sudah di penghujung perjalanan kita di siang ini di Sendelight di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sahabat kelet, terima kasih atas atensi Anda. Insyaallah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock, keep it rocking.
2: Bang Dong's inspiring sound, K-Light FM.
3: This is a final boarding call for Hawaiian Airlines Flight 705 with non-stop service to Los Angeles. All confirmed passengers should be on board at this time. Mahalo.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher.

Tapi yang satu ini tidak kalah bikin seneng, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar

0: angsuran gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
0: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music everywhere. 107.1 FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1 FM.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Nerds End.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung.

0: Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: KLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

data free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound.

0: Weekend Sensation masih mengundang Anda dengan memilihkan lagu favorit Anda di SMS 0812-203-1972 atau Facebook K-Lite 107,1 FM. Dan simak info seputar dunia entertainment dan showbiz hingga menjelang pergantian hari nanti.
1: K-Lite FM, website kami di www.satu0tusu.satufm.ta LiteFM.com. Weiterhin auf K-Lite FM Radio beziehen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Weekend Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

Juga ada Pak Henry, Taman Kopo Indah Bandung, yang lagunya baru saja diputarkan dari Sophia Lachuba, Tiada Kata. Terima kasih Pak Henry. Kemudian juga ada sahabat Agunsa, Pak Taban Jamis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Sesaat Kau Hadir dari Harvey Maleholo, tapi tidak ada ya. Mungkin dengan versi yang asli ya. Kemudian juga ada Mbak Nani, selamat malam juga, di Cicahem, Bandung. Lagunya Rembulan dari Vina Panwinata. Salamnya untuk semua sahabat K-Light, untuk saya, thank you. Dibacakan dan diputarkan, terima kasih Mbak Nani. Kemudian Cironon, terima kasih WA-nya, alhamdulillah senang mendengarnya. Sama-sama. Kemudian sahabat Bukbis Chandra, Ismet Bay, lagunya Alright. Supergrass, satu nuhun, kebetulan tidak ada, bisa diganti yang lain ya. Kemudian juga sahabat Gina, lagunya Buah Hati, Java Jive, kebetulan tidak ada, bisa diusulkan yang lain. Dan sahabat Omi, terima kasih, selamat malam juga, selamat kedinginan. Lagunya Keinginan, Indra Lesmana, Sophia Lachuba. Wow, Sophia Lachuba ada dua ya sekarang ya, kita akan putarkan nanti. Satu nuhun. Kemudian juga sahabat Ahmad Nasuha, selamat malam juga. Noise it, I'll never forget you. Salam untuk sahabat Kela TVM sejagat raya katanya ya. Hatur nuhun sahabat Ahmad Nasuha. Oh ya, sahabat Gia kembali mengusulkan Raisa, Feet of Gun. Percayalah, kita coba carikan dulu ya. Oke, sahabat Kela TVM.

107.1 FM, sahabat K-Life, Ward Smith, Not Now. Mengantar kita masuki bagian kedua, masih di Weekend Sensation. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Life, www.klife.id. Dan juga kesempatan untuk mengusulkan lagu masih terbuka. Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama dan kita sudah berada di separuh perjalanan malam hari ini, masih dalam Weekend Sensation. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Selamat malam, sahabat Kartika, Watershed, Indigo Girl, insyaallah hadir nanti ya. Kemudian juga terima kasih sahabat Nabila Nur Afif, yang sudah kita dengarkan lagunya, Do You Know Where You're Going To, dari Diana Rose, dikirim untuk teman-teman yang belum tidur, plus untuk saya terima kasih, dan lagunya sudah diputar ya. Dan juga ada sahabat Erland Herdiansa, juga sudah kita dengarkan lagunya dari Titi DJ, Separuh Hidupku. Oke, kemudian Kong Juve, terima kasih sudah mendengarkan K-Light. Berikutnya ada Pak Ipul, terima kasih juga. Lagunya Luis Miguel, Sena, sudah kita dengarkan ya. Kemudian ada sahabat Ilham, terima kasih. Herbie Kulit, Walau Dalam Mimpi, kebetulan tidak ada. Shalom Majid, dia ada ya, sudah kita dengarkan. Oke. Kemudian juga ada sahabat Retno, Puji Rahayu, selamat malam juga. R.A.M., Everybody Hurts, sudah kita dengarkan ya. Terima kasih. Kemudian sahabat Rayhan Ramadian, terima kasih. Sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pain My Love, Michael and Struck juga sudah kita dengarkan. Oke, untuk yang lain silakan, masih banyak waktu kita bersama dan Anda juga berkesempatan untuk mengusulkan lagu. Kirim ke WA K-Light 0812-203-1972. Oh ya, ada sahabat Yuni. Teh Yuni, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita tunggu lagunya. Dari berikutnya Pak Budi ya. Oke, dari Pak Budi, kirim-kirim buat bapak-bapak di Sorang Indah, Pak Tatang, Pak Hendra, Pak Rian, Pak Boma, Pak Iwan, Pak Arif, Paman Ali. Selamat malam, lagunya Cheap Trick, The Flame. Kita carikan dulu ya, Pak Budi.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Baru saja persembahan dari Rosanaya, Merenda Kasih, mengantar kita memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation atau Weekend Sensation. Masih bersama saya Indra Gunadi. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Seperti yang didengarkan oleh sahabat Sail, terima kasih mendengarkan langsung dari Jakarta streaming. Semoga

Mas di sana terdengar ya. Terima kasih juga terus bersama K-Light. Dan tentunya bisa terus bersama di setiap acara khususnya request lagu di malam hari ya. Terima kasih sahabat saya. Terima kasih juga sahabat Rehan Ramadian, lagunya Please in this world, Michael W. Smith. Dan juga untuk yang lain silakan. Masih ada waktu 1 jam ke depan kita bersama di malam hari ini. Oh ya, sahabat gini, ingin Bon Jovi, This Ain't a Love Song. Kita coba carikan dulu ya.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama, dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan WA untuk mengusulkan lagu. Ada sahabat Genta di Soreang, Kelly Clarkson, Because of You, sudah kita dengarkan lagunya ya. Dan juga ada sahabat Robin di Jalan Kerkhof Cimahi. Oke, lagunya digabung. Salamnya buat kru Kela, terima kasih. Oh, baru dengar atau baru panteng ketiduran katanya ya. Semoga sehat selalu. Boleh, kalau ingin main ke Radio Kela, silakan. Kapanpun, insya Allah selalu ada penyiar di studio. Terima kasih, sahabat Robin.

107.1 FM, sahabat Kelight. Sampai di sini saya Indra Gunawan menemani dalam Weekend Sensation. Kru-kru Kelight mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila Anda hilaf. Insyaallah besok kita kembali bersama di pagi hari dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan Salam Fajar pukul 5:15 bersama Profesor Dr. Lukman Abdurrahman. Dan tentunya sahabat bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami share di status WA Kelight, atau juga Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di www.kelight.id. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

أعوذ بالله من الشيطان.

هذا البلد

Na bord khola khali sana fi abad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

Alors, أو يطعم في يوم ذي مسغبة.

أصحاب الميمنة. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.

0: Lam indigo ilbur maksudnya jangan dibaca nunnya tapi langsung ke lam alai. Nah, sama
1: Dari income
0: kalau ini idgomnya bila guna
1: ya
0: hanya tidak cukup dibaca pendek. Kalau ilai itu idgom tapi biguna dengan didegungkan agak panjang. Alai yaqra diro alai ahad. Ahad pada huruf qalqalah. Yaqulu ahlaktu malal almalan itu juga itu kembilkan malan lubada
1: kadang-kadang
0: ayam kabu alam yarohu
1: ada
0: ada alam itu
1: aja
0: juga lam yarohu cuma silah dan silah dobilah baca panjang ini alam yarohu wahad kanahu itu di menghadapi alif di kalimat yang berbeda mansilah tawilah Allah alam
2: يخشى
0: أقسمُ بهذا البلد tidak aku ini bersumpah dengan negeri ini ya negeri Mekah wa anta dan kau wahai Nabi Muhammad hilum berada kan bertempat di hadal balari di negeri ini karena ini surat diturunkan Makkiyah sebab Nabi belum hijrah wa walidin dan aku juga bersumpah demi seorang bapak wa ma walada dan apa yang bapak itu lahirkan dia punya anak. Laqad khalaqna sungguh-sungguh kami telah menciptakan apa al-mahal insana manusia fi kabadin di dalam susah payah. Ayah sabu, apakah menduga mengira itu manusia alla yaqdiru bahwa sungguhnya tidak menguasai tidak mampu alaihi terhadap seorang manusia seorang juga yaqul berkata ahlaktu aku telah itu manusia ahlaktu aku telah menghancurkan atau menghabiskan malan terhadap harta lubada yang demikian baik ayah sabu apakah manusia juga mengira alam yarohu bahwa tidak ada yang melihat kepada dia ahadun seseorang pun walaupun sedang sendirian tentu jawabannya tidak Allah maha melihat alam naj'al, apakah kami tidak telah sudah menjadikan lah kepada manusia itu aina ini dua pasang dua mata sepasang mata walisanan dan juga lisan lidah di sini wasyafataini dan dengan sepasang bibir wahadaina dan kami telah menunjukkan kepada insan annajda ini ke dalam dua jalan kebaikan dan keburukan. Balak tahama maka mengapakah dia tidak menempuh al-aqobah jalan yang sukar dan mendaki? Bama adroka apakah telah memberitahukan kepada muhai nabi mal aqobah apakah jalan mendaki dan sukar itu? Fakurokobah yaitu membebaskan perbudak. Awit amun atau memberi makanan yaumin pada hari di masa kebatin yang terjadi kelaparan per hari. Yatiman yaitu kepada yatim da makrobah yang memiliki kedekatan kekerabatan. Aw miskinan atau kepada orang miskin da makrobatin yang memiliki kebutuhan di sini. Kemakanan kemudian ada minal ladina dari orang-orang amanu yang beriman itu orang-orang watawasaw dan saling mewasiati bisobri dengan kesabaran watawasaw dan juga saling mewasiati bil marhamati dengan saling berkasih sayang. Laika

0: mereka itulah ashabul maimah, golongan dari sebelah kanan. Walladzina, dan adapun orang-orang kafaru yang kufir, orang-orang bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, mereka itu ashabul masyamah, adalah golongan kiri. Alaihim, bagi mereka itu narun, ada api neraka, musodah yang ditutup rapat, itu api Allah.
1: Recording in progress.
0: Tafsir surat al-Balad, tafsir surat al-Balad. Ya, al-Balad itu makiyah, adalah al-Balad. Balad itu artinya negeri. Nah, yang maksud di sini adalah negeri Mekah. Nah, Allah di sini bersumpah dengan Mekah sebagai Ummul Qura. Ummul Qura itu ibu kota, kota-kota, induk kota-kota. Nah, selama ini pusat, setidaknya pusat waktu dunia itu kan kota Greenwich di Inggris. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata pusat kota, pusat bumi itu sebetulnya di kota Mekah. Tapi tidak mau dipindahkan dari Greenwich ke Mekah. Di jam-jam kita ini kan nginduk ke kota Greenwich. Jakarta ditambah jam Greenwich tambah 7 jam. Jakarta, Bangkok, ya Asia Tenggara. Itu nginduk ke kota sana. Nah, sesungguhnya setelah diketahui oleh para ahli, ternyata kota Mekah itu yang sebagai pusat muka bumi. Karena kota yang paling stabil, gitu kan, kota Mekah. Ada gempa, walaupun ada banjir juga, tapi gempa itu tidak ada. Nah, uksim, nah, di sini Allah menyebutkan istilah Ummul Qura. Ummul itu kan ibu, Al-Qura, Qura itu dari yang namanya Qaryah. Qaryah itu kota atau negeri, Qura itu kota-kota negeri. Sehingga berdasarkan kata-kata ini saja bisa ketahuan bahwa Mekah itu adalah ibu. Karena Mekah itu adalah kota, barangkali kota pertama yang dibangun Indonesia. Karena waktu itu yang membangun Ka'bah diceritakan dalam kisah Adam, awal mulanya. Kemudian hancur, dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim. Sehingga keberadaan, ya, barangkali tempat tinggal manusia yang disebut kota itu kan wajar disebut Ummul Qura. Di halin konal sakin ya halan, itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Walaupun kota Mekah itu demikian gersang, kan? Ala automatikon dihabi hali irobi ahliya. Karena demikian besarnya itu keadaan kota Mekah di hari ihram ya, dalam memuliakan para penduduk, masuk orang-orang yang dimuliakan, sehingga itu kota Mekah sampai sekarang dijadikan sebagai tanah suci, kan sebutan kita tanah suci, atau dalam bahasa Arabnya tanah haram. Haram itu artinya bukan haram dimakan atau bukan, tetapi di situ terhormat maksudnya, sehingga tidak boleh berburu, tidak boleh mencabut rumput-rumputnya dan sebagainya di kota Mekah itu, dan tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Orang kafir itu tidak boleh masuk, termasuk Madinah. Kalau Mekah itu mulai diharamkan sejak zaman Nabi Ibrahim, kalau kota Madinah itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh sembarangan orang-orang kafir masuk kota, dua kota itu. Walaupun memang pernah juga kejadian, ada juga penyusup yang masuk ke kota Mekah. Setidaknya Snukur Gronyo itu kan, orang Belanda yang pura-pura masuk Islam, berhaji, dan sempat menunaikan ibadah haji, tapi pulang ke Indonesia, ngadu domba lagi orang Aceh dengan Belanda. dari peperangan yang dengan dahsyat. Artinya keimanannya itu tidak begitu meyakinkan. Demikian juga di kota Madinah pernah juga kemasukan orang-orang Eropa yang dari tentara salib yang bermaksud mau mau merampok jasad Nabi. Mereka tinggal di sekitar jasad Nabi, di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian hari-harinya itu menggali terowongan ingin mencuri jasad Nabi. Tapi Allah memberitahukan kepada penguasa Sultan Nuruddin Zanki begitu. Nah, ada di Damaskus, Nabi datang dalam mimpinya, minta tolong, hei Nuruddin, itu ada orang yang mau mencuri jasadku. Diperlihatkan dua muka itu, orang salib dari Eropa itu. Dan nanti Sultan Nuruddin akhirnya pergi ke Madinah. Dikumpulkanlah orang-orang Madinah, diberi zakat, diberi sedekah. Tetapi adakah orang yang belum datang ke sini? Dua orang itulah orang Eropa itu yang dihadirkan dalam mimpi Nabi dan dalam mimpi di Sultan Nuruddin. Dan Sultan Nuruddin apa? Inilah orang dan hukum mati. Nah, itu orang-orang kafir juga barangkali sekarang juga ada saja. Tapi kalau secara fisik, kalau kita mau masuk kota Mekah itu ada dua jalur kan, ini jalur non-muslim, ini jalur muslim. Di pintu gerbangnya ini tidak boleh sembarangan orang bukan Islam masuk ke kota dan Madinah. Kemudian wa anta hinlum bihadzal balad, hai engkau wahai Nabi, kau juga ada bertempat tinggal di sini, di kota Mekah. Karena ini ayat diturunkan waktu Nabi masih tinggal di Mekah. Wa anta hinlum bihadzal balad, anta bi min ghairi harojin wala ismin. Kau tidak berdosa dan tidak ada kesalahan apapun tinggal di kota Mekah ini. Ini tafsiran di tafsir Ibnu Katsir. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, inna hadzal balada harramahullahu yaumul qiyamah samawati wal ardh wa harraman bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kota ini Allah telah mengharamkan, telah menyucikan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sejak bumi dan langit diciptakan itu sudah termasuk kota suci haram. Bahwa harramun itu terhormat bi hurmatillahi dengan kehormatan Allah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Tetap sebagai kota suci. Wala yu'dhatu syajaruhu wala yakhthalih ila. Tidak boleh dicabut atau di apa dituar gitu kan. Tebang pohon-pohonannya dan juga tidak boleh diambil itu duri-durinya. Biarkan saja apa adanya di kota. Tidak boleh diburu binatang. Wa innama ubil ahad tuli saatan min wa innama ubilat li saatan min kata Nabi, sungguhnya dihalalkan kepada di kota Mekah saatan satu waktu min hari pada siang hari. Ya Nabi bebas. Akon adat harul hurmatu al yama kehormatiha bil amsi, dan sudah menjadi ketentuan kehormatannya kesucian itu kota Mekah sebagaimana kesucian dari kemarin-kemarin. Ala bal yablughu syahid al-ghaib, maka harusnya menyampaikan orang-orang yang hadir kepada orang-orang yang tidak hadir, kepada yang ghaib istilahnya. Orang-orang yang ghaib silakan menyampaikan. Nah, seperti nanti juga di akhir zaman akan keluar dajjal. Dajjal itu adalah sebagai penyesat manusia dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Bisa menghidupkan orang mati, kaget pokoknya. Orang yang beriman juga bisa kupur gara-gara kehebatan Dajjal. Dengarkan ke Dajjal, ke manusia sekarang juga kadang-kadang kita suka mengkultus. Kan? Karena kehebatan orang tersebut, apalagi Dajjal lebih hebat lagi dari. Nah, tetapi kota Dajjal itu tidak bisa masuk ke kota Mekah maupun ke Madinah. Tapi kota-kota yang lain di seluruh dunia bisa dimasuk. Mekah dan Madinah, Dajjal tidak bisa masuk. Karena ya dua kota suci dijaga para malaikat. sehingga itu tidak bisa masuk si ganjal kedua mata tersebut. Nah, kemudian wawalidi wa mawalan, dan demi bapak dan apa yang dilahirkan dari bapak itu, wa mawalan dan apa yang melahirkan itu. Al-wali itu alladzi yalidu, yaitu yang melahirkan, menjadi sumber. Wa mawalada al-aqib alladzi yula yula yula, orang yang dilahirkan yaitu anak. Nah, nanti ada hubungan kuat antara bapak. Kalau dalam Islam itu nasab dan kekeluargaan itu dengan bapak. Bin ya. Tapi kalau bapaknya tidak ada jadi binti. Seperti Isa Ibnu Maryam. Nah, ibnu itu kenapa seperti ini? Karena laki-laki ya. Binti sebetulnya itu ke perempuan. Bisa anak laki-laki dari Maria. Tidak dinisbatkan ke bapaknya karena tidak punya bapak. Nah, jadi ini menurut Nabi SAW itu sudah ada hubungan antara bapak dan sama seperti di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah berfirman, "Aku khalaqnal insana fi kabad." Kami telah menciptakan manusia itu dalam kepayahan. Nah, di sini apa yang disebut dengan kabad itu? Al-istiwa wal-istiqomah. Al-istiwa itu kesempurnaan dan al-istiqomah juga keajegan. Keajegan seseorang juga dalam keadaan kabad. Jadi barangkali kalau dari tubuhnya secara fisik, manusia itu sudah ajeg dari dahulu, kan? Sudah berdiri maksudnya. Kan dari monyet, kalau monyet kan merangkak, bisa merona. Ya kalau monyet itu tidak ajeg. Kadang bisa juga dipaksakan jadi ajeg gitu. Tapi kalau manusia itu pertumbuh atau fisiknya sejak awal juga sudah dalam keadaan al-kaman, al-istiwa wal-istiwa. Nah, tidak seperti di gambar-gambar evolusi manusia atau buku. Nah, memang kita juga nanti ada buku kalau sudah kaki-kaki sama apa yang bungkuk. Tapi kalau awal mulanya manusia itu tegak. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbika al-karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'dalak. Itu juga firman Allah di surat Al-Infitar. Hei manusia, apakah yang telah menipu kalian terhadap Tuhan yang Maha Karim, yang Maha Barahan? Alladzi khalaqaka, yaitu dan Allah yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, maka menyempurnakan, fa'dalak, maka jadi ajeg, jadi tegak lurus. Jadi sekali lagi teori evolusi dibantah oleh ayat. Tidak perlu percaya. Dengan pengetahuan waktu kita semua di SMP ataupun SMA. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Itu juga dalam surat At-Tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Jadi, ya dari dulu sudah ya seperti beginilah kita manusia, jalan di atas dua kaki, berdiri tegak dan seterusnya, tidak melalui proses dari dahulu. Memang ini sejak zaman, hanya yang berbeda itu adalah dimensinya, ukurannya. Kalau manusia zaman Nabi Adam sampai puluhan meter, kan sebutkan 60 hasta Nabi Adam itu tinggi. 60 hasta itu kurang lebih 20 meteran berat. Sehingga kalau sekarang ingin tahu ukuran Siti Hawa yang ada di Jeddah. Jeddah itu kan artinya nenek. Jeddah dari kata-kata Jeddah. Itu artinya nenek. Nah, sekarang sampai sekarang ada ukuran Siti Hawa. Itu panjang itu ukuran Siti Hawa. Ya mungkin karena badannya tinggi. Kalau kita kan hanya 1,5 meter atau 2 meter lah paling. Tapi masih di Hawa sampai puluhan meter persegi dapatnya. Walaupun yang di kubur itu banyak juga, bukan hanya satu, banyak yang panjang-panjang. Mungkin anak cucunya juga masih panjang-panjang. Tapi kalau manusia sekarang, kita paling tinggi, ya pernah ada manusia tingginya 2,5 meter, tapi jarang. Umumnya di bawah 2 meter. Nah, Allah telah menciptakan kata-kata Allah dalam Al-Quran di ahsani taqwim dan sebaik-baik kejadian. Sehingga sekali lagi ini menepis teori-teori evolusi yang menyatakan kecerdasan manusia itu berevolusi. Dari dahulu itu sudah cerdas manusia, sudah bisa membangun. Seperti peradaban-peradaban yang sampai saat ini masih ini Petra Yordania atau Candi Borobudur itu wali kita itu dibangun ya memang di abad-abad ke-8 katanya. Tapi karena bukti bahwa mereka juga bangunan-bangunan yang hebat dan beberapa bangunan yang lain. Kemudian laqad khalaqna insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam upayaan, maksudnya bi syiddatin wa talabi ma'isyatin, itu di dalam ya payah juga memang manusia itu kan butuh makan, tidak ada manusia yang tidak bisa yang tidak pernah makan, butuh makan. Nah, untuk makan itu tidak langsung disuapi oleh Allah, tapi disuruh berusaha. Dalam berusaha ini tidak gampang juga, ada yang kesulitan. Nah, umumnya begitu, kita sebagai tenaga kerja misalnya bertransaksi kan, jual beli. Kita jadi karyawan juga kita sebetulnya jual beli. Kita jual jasa nanti dibayar oleh pajak rakyat dan seterusnya. Kita jadi guru nanti juga dibayar. Kita jualan di pasar terjadi transaksi semua. Kita jualan barang artinya menjual jasa juga kan kepada orang dan dibayar dan seterusnya. Nah itu adalah bisa dalam pengertian di kabar tadi, payah. Kita harus berusaha, harus bekerja, harus berbuat. Yang namanya kehidupan itu adalah gerak, ciri hidup. Kalau sudah tidak bergerak, namanya mati. Jadi selama kita masih hidup, tidak mungkin diam. Mesti melakukan kegiatan. Apakah bermanfaat atau tidak, itu lain masalah. Itulah nanti yang akan Allah nilai, bukan perbuatan gerak. Tinggal tentu saja bagi kita bergeraklah dengan didedikasikan untuk ibadah kalau bisa, walaupun suka lupa juga dan pencarian, asal gerak saja kita itu. Pergi ke pasar belanja itu ini untuk apa? Untuk makan dan seterusnya. Tidak didedikasikan untuk ibadah kan? Sedikit sekali orang yang ingat ke sana. Nah, demikian juga di tafsir yang lainnya, fi qiyami wa tidalihi balam yunkar alaihi abu jam. Dan dalam berdiri dan di dalam tidak itu ya dalam keadaan tegaknya juga itu manusia itu ya butuh usaha. Karena setiap pergerakan di dalam tubuh kita ini saja kan butuh energi. Artinya kalau kita tidak punya energi, tidak punya tenaga, ya tidak bisa apa-apa. Paling tiduran orang-orang yang lemes kan, tidur tidak bisa bergerak. Nah untuk jalan, untuk apapun, setidaknya kita butuh internal energi dalam tubuh kita ini juga ya, nanti dengan cara makan, salah satu cara ya, dengan makan maka kita menjadi bertenaga dan seterusnya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada yang menguasai kepada dia seorang pun? Nah ini adalah ibn adama yadun alla yus'ala an hadal mali min aina qasabahu wa aina anfaq. Nah jadi ini memberikan peringatan kepada kita, memang manusia itu punya kebebasan, merdeka, silakan mau melakukan apapun kan, mau cari harta kemanapun, mau berkuasa silahkan dan sebagainya. Tetapi ingat di sini bahwa bukan berarti manusia itu bebas sebebas-bebasnya. Ada yang mengawasi, ada yang mencatat, ada yang memberi merekam kegiatan-kegiatan dia yang nantinya akan ditanya. Ya, memang kita sekarang tidak menyadari bahwa kita diawasi oleh malaikat atau setidaknya pasti Allah mau mengatakan. Dan kita tidak pernah hadir itu kan. Kehadiran keberadaan pengawas itu karena ada iman saja. Kalau tidak ada iman, tidak sadar kita itu. Dan diawasi. Setiap pergerakan kita itu memang Allah beri kebebasan. Ya, bagi orang yang tidak beriman, saya suka-sukanya saja kan. Untuk menyerang Iran, diserang saya Iran. Trump itu. Seenak perutnya saja. Menghancurkan. Sehingga seolah-olah bahwa itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kelak kemudian hari itu. Dia tidak berpikir sampai ke sana. Tapi ayat Al-Quran ini memberikan peringatan. Apakah memang tidak ada yang berkuasa terhadap dia seorang pun? Nah artinya itu kehidupan kita manusia itu ada yang mengawasi, ada yang mengatur. Yaitu Allah. Nanti Allah menugaskan kepada para malaikat. Dicatat setiap pergerakan yang dilakukan oleh setiap manusia. Dan berdasarkan itulah nanti akan dimintai pertanggungannya. Yang kadang-kadang kita tidak sadar. Dan saya kira ilmu pertanggungjawaban ini tidak perlu dibahas terlalu jauh. Dalam kehidupan sekarang sudah bisa dilihat. Tidak ada rekaman. Pada saat ayat Al-Quran ini diturunkan, belum kebayang. Mana cara mengomong. Ternyata teknologi saat ini memungkinkan bisa diketahui kelakuan orang sendiri. Itu juga mungkin baru satu abad yang lalu. Beberapa abad belakangan tidak tahu juga manusia. Sekarang itu sudah ada teknologi rekaman yang bisa. Nah, kata-kata Allah yang menguasai, Allah juga tahu sejak zaman manusia bagaimana kelakuan manusia. Kita yakini mungkin sekali lagi mungkin itu juga akan nanti akan ada rekaman. Teknologi di sisi Allah yang kita tidak mengerti. Tapi sekarang kita bisa mengerti. Rekam. Ada rekornya. Rekam seluruh jejak perilaku kita sehari-hari. Termasuk dalam soal harta. Nanti kan ada kan dalam hadis Nabi sebutkan manusia itu tidak akan bergeser dari tempat duduknya atau tempat berdirinya sehingga ditanya dulu empat hal nanti di akhirat. Perihal umurnya dipakai untuk apa? Kemudian perihal hartanya. Kalau harta ditanya dari dua sisi. Dari mana memperoleh itu harta dan kemana itu harta dibelanjakan. Nah di sini, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana dia memperoleh itu harta dan kemana harta itu dibelanjakan. Nah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang sekali lagi kita tidak menyadari itu. Sehingga nyari harta itu suka-suka kita aja. Halal haram ada makan saja. Nah padahal tidak segampang pertanggungjawabannya. Sehingga bagi orang yang beriman, berhitung. Memang memperoleh sendal di halaman masjid itu gampang. Lagi sendal yang bagus-bagus, tinggal ambil saja. Tapi ingat loh, nanti akan ditanya dari kau dapat sendal itu misalnya. Kan? Dan seterusnya. Ya. Sehingga tidak akan sembarangan ambil sendal orang. Tidak akan begitu. Ini kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Sehingga wajar sekarang makin banyak begal. Gitu. Begal begitu tidak beriman. Tidak punya bahwa dia mengganggu orang lain itu merupakan dosa dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tidak sadar. Tidak sampai ke sana. Pengetahuannya. Nah, hanya orang-orang beriman sehingga pasti akan selalu pakai perhitungan. Perhitungan itu, bisakah saya mempertanggungjawabkannya nanti? Kalau bisa, silakan ambil. Demikian juga kita mau membelanjakan kepada, apakah saya bisa menjawabnya kalau ditanya oleh Allah nanti? Dia membelanjakan minuman keras, misalnya, silakan para mamuk. Kata-kata gitu, yang membelanjai, diberikan ke preman-preman, pada mamuk. Nah, itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Tapi bisa, dia masukkan ke dalam canceling masjid. Nah, mana yang bisa dipertanggungjawabkan memasukkan ke kerajaan masjid atau membuat para preman mabuk, tentu akan orang beriman akan begitu, sehingga akan hati-hati. Kalau keimanan itu ada terus, kadang-kadang suka hilang juga ya. Nah, saat tertentu, sehingga banyak pencuri. Tapi herannya, koruptor itu banyaknya di Indonesia ya. Itu ya kita-kita ini banyak-banyak. Yang menyatakan diri mayoritas Muslim. Hanya baru ngaku aja kelihatannya, belum sampai ke dalam hati keimanannya. Tapi kalau di Norwegia, di negara Eropa, tidak ada korupsi. Nah, apakah karena beriman? Saya yakin mereka tidak bukan Muslim. Ada memang Muslim di Norwegia, di Finlandia, di Selandia Baru, negara-negara yang bebas korupsi, termasuk di Singapura juga ada orang-orang Islam. Tapi kebanyakan pejabat mereka itu tidak melakukan, mungkin karena bukan keberimanan, tetapi karena etika kehidupan kemanusiaan biasa tidak sehat. Dan karena didorong keimanan, di kita mayoritas muslim, presidennya muslim, sebagian menteri-menterinya muslim dan sebagainya, para pejabat, para dirut dan sebagainya muslim gitu. Tapi masih ada korupsi, imannya belum sampai ke hati. Karena KPK mungkin masih tangkepin terus. Padahal sudah ada red-red seperti itu kan disekatkan ingatan para kepala daerah itu supaya selesai red-red ditangkepin juga itu. Dari mana? Nanti imannya belum belum merasuk ke dalam jiwa. Kalau iman sudah masuk ke jiwa, jangankan puluhan triliun atau miliaran, 1 rupiah juga tidak akan berani. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Cuma itulah iman itu Allah tanamkan kepada sebagian kecil saja. Memang mayoritas secara statistik, mayoritas penduduk Indonesia muslim. Tapi apakah begitukah kelakuan semuanya di Indonesia? Tidak juga. Jangankan pejabat, itu aja yang di jalanan para konek angkot ataupun tukang tukang ojek, banyak yang tidak jujur juga.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Hari Minggu ini 2 Agustus 2026. Saya Kujang Suryalaga temani Anda semua dalam Weekend Spirit. Kita akan sama-sama semangat sampai jam 9 nanti.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Semangat kita pagi hari ini, sahabat ke Light. Hari Minggu, hari libur, tidak jadi alasan kita untuk bermalas-malasan ya. Kita tetap menjadikan hari Minggu ini hari yang produktif. Oke, sahabat ke Light, kali ini ada info menarik untuk Anda semua. The wait is finally over. Keseruan yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk

jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Funwalk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di Garis Start. See you there.

0: KLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

Lloyd Evan. Lagu bagus ini, There For You, dari Martin Gabrick ya sahabat Kelight. Sahabat Kelight, untuk Anda yang akan memulai mencoba untuk hiking, nah sebaiknya jangan memimpikan pengalaman naik gunung untuk pemula dengan jalur pendakian yang menantang. Hal yang terbaik, memilih jalur pendakian yang sesuai dengan tingkat kebugaran fisik kita. Jangan terpaku dengan pencapaian orang lain, fokuslah pada diri sendiri dan mulailah yang sesuai dengan kemampuan ya sahabat Kelight. Saat memilih jalur pendakian, perhatikan jarak, ketinggian medan, tingkat kesulitan, dan kenali pos-pos pendakian untuk istirahat sepanjang trek yang dilalui. Kita bisa menjadikan buku panduan, blog, atau bertanya kepada teman yang berpengalaman sebagai sumber informasi yang

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Clean Bandit hadir melengkapi weekend spirit kita. Oh ya, sahabat Kelight, Anda sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan, sahabat Kelight. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji, BPRGM pun siap membantu Anda semuanya. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM. Jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.